0: sorotan minggu ini.
1: Salam hormat dan salam sejahtera bersama dengan saya, Radin Robin dalam sorotan minggu ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menzahirkan ucapan takziah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta keluarga atas pemergian isterinya, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Datuk Seri Hajiji menyifatkan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah sebagai satu kehilangan besar yang amat dirasai bukan sahaja Tun Dr. Mahathir dan ahli keluarga, malah seluruh rakyat Malaysia. Olivia Raham merupakan seorang tokoh yang disegani dan menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia melalui jasa, sumbangan serta dedikasi beliau kepada negara. Datuk Seri Hajiji turut berharap segala jasa dan bakti Olivia Raham akan terus dikenang serta menjadi sumber inspirasi kepada generasi akan datang. Pembukaan Pusat Kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi malaria zoonotik di Universiti Malaysia Sabah UMS disifatkan sebagai pencapaian penting bagi Sabah dan negara. Penubuhan pusat itu mengiktiraf kepakaran UMS dalam penyelidikan malaria, khususnya berkaitan parasit Plasmodium knowlesi. Walaupun Malaysia telah mencatat kemajuan dalam kawalan dan penghapusan malaria, Plasmodium knowlesi masih menjadi cabaran kerana penularannya melibatkan manusia, kera, nyamuk dan persekitaran. Justru, usaha menangani malaria zoonotik perlu melibatkan pengawasan, penyelidikan, kawalan vektor serta pendekatan satu kesihatan melalui kerjasama merentas sektor. Raja Negeri mahu lebih ramai anak Sabah menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM, sekaligus merebut peluang kerjaya dalam industri bernilai tinggi termasuk sektor minyak dan gas. Industri berkenaan menawarkan peluang kerjaya luas dan berpotensi memberi pulangan yang baik kepada tenaga kerja berkemahiran. Sehubungan itu, Raja Negeri akan terus menyokong inisiatif memperkukuh pendidikan STEM selain pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta program latihan yang membuka laluan kepada lebih ramai bakat tempatan memasuki industri. Matlamat jangka panjang kerajaan adalah membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyokong pertumbuhan ekonomi Sabah. Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelawat tahun ini selepas mencatatkan kira-kira 2.6 juta ketibaan setakat Ogos. Dengan prestasi yang lebih kukuh pada suku keempat, sasaran itu mampu dicapai. Setakat ini, Sabah telah menerima 1.1 juta ketibaan antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Raja Negeri kekal komited untuk memastikan pertumbuhan sektor pelancongan yang berdaya saing, inklusif dan mampan. Pelan Induk Pelancongan Sabah akan membantu menentukan hala tuju jelas, menangani cabaran seperti kesaling hubungan penerbangan, melindungi alam sekitar dan memperluas penyertaan masyarakat tempatan. Sabah meneroka usaha mendapatkan bakal lembu berkualiti tinggi. Ia bagi melonjakkan produktiviti industri ternakan lembu pedaging negeri. Demikian dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar selepas meninjau ladang ternakan lembu di Brisbane, Australia. Usaha itu termasuklah melihat potensi program pembiakbakaan bakal lembu di Australia, khususnya bagi membekalkan anak lembu bakal terbaik kepada penternak Sabah. Ia selaras komitmen kerajaan negeri untuk memperkasa sektor ternakan serta membantu penternak meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Beliau yakin penggunaan bakal berkualiti disokong latihan dan pengurusan penternakan yang baik mampu memacu industri lembu pedaging Sabah ke tahap lebih berdaya saing. Sabah menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa ke-18 Asian Academy of Preventive Dentistry ICAAPD 2026. Program melibatkan lebih 20 penceramah dari 19 buah negara itu antara usaha memperkasa pencegahan dan penjagaan kesihatan pergigian. Menteri Pembangunan Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, kesihatan mulut perlu dilihat sebagai sebahagian daripada agenda kesihatan awam dan pembangunan sosial. Penjagaan pergigian bukan sekadar rawatan klinikal, sebaliknya melibatkan pendidikan kesihatan, amalan hidup sihat, akses kepada perkhidmatan serta penglibatan aktif masyarakat. Persidangan turut membincangkan isu penjagaan pergigian warga emas, pencegahan berasaskan sekolah serta usaha menghentikan tabiat merokok dan penggunaan vape. Sekian sorotan minggu ini yang disediakan oleh Radio Robin. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.

Okay, baik, 8.30 minit pagi. Selamat pagi sekali kepada anda yang juga mengikuti siaran kami di Sabah FM dan juga live TikTok My Sabah FM bertemankan Sadalin awal jam 6 pagi tadi hingga jam 12 tengah hari nanti untuk R&R Relax dan Rehat hari ini 3 Oktober 2026. Sedikit kita kongsikan untuk anda yang memang meminati sukan pemotoran. Nah, di mana menerusi pengumuman di akaun TikTok rasmi RTM Malaysia akan mengesahkan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober 2026. Siaran juga merangkumi sesi latihan kelayakan serta perlumbaan utama menerusi TBOK dan aplikasi RTM Click. Jadi kalau anda sudah ada RTM Click, mudah untuk anda tengok sukan pemotoran ini. Kalau tidak berada di lokasi pun boleh tengok melalui RTM Click ataupun TBOK siaran RTM. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk anda saksikan sendiri. Okey, di mana yang meminati sukan pemotoran. Saya pun minat sebenarnya. Kalau kita nak pergi sana pun, satu lagi tiket kita dari Sabah. Lepas tu sampai sana kita perlu beli tiket lagi untuk masuk. Jadi kalau ada RTM Click ataupun RTM yang buat siaran, anda boleh tengok di TV Okey dan juga RTM Click. Semoga semuanya baik-baik saja hari ini. Bagi anda yang baru mengikuti Sabah FM juga, oh baru tahu ini, oi Sabah FM punya siaran. Terima kasih juga kepada anda. Dan yang penting, saya selalu kongsikan senyum. Berikan senyuman yang terbaik kepada orang di sekeliling anda. Semoga hari anda juga ceria dan terus merasa bermotivasi. Sebelum kita putarkan lagu yang seterusnya, okay, nak kongsikan lagi ini aplikasi yang tersedia untuk anda. Manfaatkan aplikasi rasmi yang disediakan untuk anda bagi memudahkan urusan harian, di samping mendapatkan akses kepada maklumat dan perkhidmatan dengan lebih mudah, cepat serta teratur. Antaranya adalah ECOS, iaitu daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. ECOS ialah platform rasmi KPDN yang memudahkan pengurusan subsidi minyak masak paket 1 kilogram melalui pengesahan identiti, transaksi yang selamat dan pemantauan secara masa nyata. Dan subsidi minyak masak kini lebih mudah dan telus untuk anda dapatkan. My Kasih pula, di mana sumbangan asas Rahmah Sara ialah bantuan tunai yang dikreditkan ke dalam My Card penerima yang layak dan semakan status Sara, boleh dibuat melalui My Kasih ni. Jadi anda boleh gunakan aplikasi yang tersedia untuk anda ni, memudahkan urusan anda dan perkhidmatan dengan lebih cepat serta teratur. Okay, terima kasih juga kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM dan yang masih lagi bersama dengan Danin live di TikTok Sabah FM. Terima kasih juga kepada anda yang banyak like, kasih love-love dan juga yang follow. Ini dia Ella.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.

0: Assalamualaikum. Hey hey, saya Suri dari Singapura. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah. Memikirkan kenangan
1: ditinggalkan semalam. Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh pemeriksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
2: Okey, baik, terus peka dengan keadaan sekeliling. Kita dengar cuaca yang tidak menentu juga. Anda boleh ikuti secara apa ni, kemas kini semasa juga di Met Malaysia untuk info-info tertentu bagi keadaan cuaca di tempat masing-masing. Dan terima kasih kepada pendengar setia Sabah FM yang telah menghantarkan ucapan anda. Okey, Nozita, selamat pagi dan selamat konti. Dia Dalin, selamat berhujung minggu RNR. Semua pendengar Sabah FM di mana jua berada, semoga baik-baik dan sihat yang selalu. Cuaca di Beaufort hujan pagi ni. Hujan di Beaufort. Boleh petakan lagu dari Santai Nakiu buat hiburan semua. Terima kasih DJ Dalin. Dari Nozita dan seterusnya Emma dari Beaufort. Okey, Sabah FM bagus bah, kekal mendengar dari Beaufort. Hadir Beaufort sekarang hujan. Dan Emma Fatima, selamat pagi DJ, semoga urusan kita hari ini dipermudahkan. Di Beaufort hujan lah. Oh, hati-hati ya yang di Beaufort. Okey, dan juga dia Alicia, selamat berduti. Happy duty. Semoga sentiasa sihat ceria selalu RNR. Di Alicia di Kota Marudu, cuaca cerah. Selamat mendengar Sabah FM juga kepada pendengar setia Sabah FM. Semua geng tap-tap TikTok Sabah FM, selamat berhujung minggu. Sentiasa layan Sabah FM. Bagus bah. Thank you DJ Dalin. Baik, terima kasih kembali. Dan semoga anda hari ini terus diceriakan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu yang dimainkan di Sabah FM dan bertemankan Dalin hingga jam 2 petang nanti. 2 petang pula, 12 lah. Bukan 2 petang, wow. Ini terlampau sudah ini. Pukul 12 tengah hari. Okey, Hani Mahani, selamat pagi Dalin. Papar pun hujan. Jadi hati-hati kalau kawasan masing-masing hujan. Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat semuanya hari ini. Dan tepat jam 9 pagi nanti, kita akan dapat ikuti utama 9 pagi. Dan selepas itu akan terus ikuti 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini sehingga jam 11 pagi. Dan selepas jam 11 pagi, anda akan kembali bersama Dalin sehingga jam 12 tengah hari. Sumanda Talawa, Fanziru Jiran juga Pabau.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, oke? Pesanan ini daripada saya Jacqueline Cha dan Sabah FM, bagus bang.

0: jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: perasan atau tidak, setiap kali membeli belah, pasti kita membeli barangan yang ingin dibeli tertera terma guna sebelum atau baik sebelum. Tapi tahukah anda, sebenarnya kedua-dua terma itu adalah berbeza penggunaan dan fungsinya. Guna sebelum, use by or before. Tarikh guna sebelum bermaksud tarikh akhir sesuatu produk itu selamat untuk dimakan. Produk ini akan rosak dan tidak boleh dimakan selepas tarikh tersebut dan harus dibuang. Contohnya produk makanan yang cepat rosak dan tidak perlu disimpan lama seperti daging, susu, kek, roti, telur dan sebagainya. Baik sebelum, best before pula, bermaksud sifat atau kualiti produk tertentu masih kekal sehingga tarikh yang dinyatakan. Produk ini masih selamat untuk dimakan jika tiada perubahan rupa, warna, rasa dan bau selepas tarikh tersebut. Bagaimanapun, produk ini sudah tidak boleh dijual selepas tarikh tersebut. Sebagai contoh, makanan dalam tin. Jadilah pengguna yang bijak dan selamat.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Selamat pagi, salam hujung minggu, kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan minggu ini anda bersama dengan saya DJ Edith, 2 jam bersama menerusi lagu-lagu yang akan membawa menggamit kenangan, mengimbau nostalgia era 80-an sehinggalah era terkini. Dan sebagai pembuka tirai, pastinya kita akan bersama dengan 3 buah lagu. Dan lagu pertama kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Hati Hak Milik Kekal. Okay, lagu ini dinyanyikan daripada Linda dan juga Diana Rafa, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2004, yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Edri Abdul Halim. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Pedas. Lagu ini dinyanyikan oleh Wani Hasrita dan juga Sofia, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2021, yang mana komposernya oleh Syazi dan penulis lirik lagu oleh Ultimate dan Sofia Liana sendiri. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang pertama, lagu yang bertajuk Tenda Biru. Lagu ini dinyanyikan oleh Desi Ratnasari, yang mana dipopularkan pada tahun 1996, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Wahyu WHL. Jadi itu antara lagu yang kita akan dengarkan, 3 buah lagu di pusingan yang pertama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita kembali menerusi pusingan yang kedua dan pastinya tiga lagi lagu kita akan berhibur dengan lagu yang pertama. Lagu yang bertajuk Anak Kampung, lagu ini dinyanyikan oleh Jamal Mirdad yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 1980 dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Yang Ki RM. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Parah-Parah. Lagu ini dinyanyikan dari pada Aida Jubat yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2020, penulis lirik lagu dan komposernya oleh Aida Jubat sendiri yang juga berkolaborasi bersama dengan Ezra Kong dan juga Mimi Fly. Lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Seandainya, dinyanyikan oleh Azarina yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2003 dan penulis lirik lagu dan komposer oleh Julfikar Ahmad Shah. Jadi tiga lagi lagu menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Jala.
1: Dua puluh lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Kita kembali di pusingan yang ketiga. Edith masih lagi bersama dengan anda dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu minggu ini. Baik, kita teruskan lagi dengan tiga lagi buah lagu yang mana kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Die Die. Ha, lagu ini dinyanyikan ataupun dipopularkan oleh Shakira featuring Burna Boy, yang mana lagu ini popular pada tahun ini 2026, yang mana penulis lirik lagu dan komposer bagi lagu ini oleh Shakira, Alexander, Vanessa Castillo, Ahmad Shakir, Ed Sheeran, John dan juga Damini. Okey, lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Deruan. Okey, lagu ini dinyanyikan oleh Lokaria, yang mana popular pada tahun 2025, penulis lirik lagu dan komposernya oleh Syahid Nair. Okey, lagi lagu yang ketiga, kita akan dengarkan lagu Separuh Masa. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan The Lima. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2007, yang mana dihasilkan oleh Edri Abdul Halim selaku komposer dan penulis lirik lagu. Pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Membawa kenangan mencipta rasa.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Masih lagi Edith Setia bersama dengan anda minggu ini. Terima kasih untuk anda. Jadi semoga anda terhibur dengan pemilihan lagu minggu ini. Okey, baik, pusingan yang kelima, kita akan dengarkan tiga lagi buah lagu. Dan lagu yang pertama kita akan dengarkan yang bertajuk Kasmaran. Lagu ini dinyanyikan oleh Iga Mawarni, yang mana dipopularkan pada tahun 1991. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Judy Cristiano dan Rico Manansang. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Raja Dusta. Lagu ini dinyanyikan oleh Diana Danieli, yang mana dipopularkan pada tahun 2025, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh John dan Firdaus Rahmat. Lagu yang ketiga, pusingan yang kelima, lagu yang bertajuk Tiara. Lagu ini dinyanyikan oleh Hatan, yang mana dipopularkan pada tahun 1994. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Dato' M. Nasir. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Benci, benci, benci.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama pusingan yang keenam, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Tiga lagi lagu kita akan dengarkan, yang mana lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Terra Rosa. Lagu ini dinyanyikan oleh Bunga Angkasa yang dipopularkan pada tahun 1992. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Abdul Halim Hassan. Lagu seterusnya, Menua Bersama. Lagu ini dinyanyikan oleh Lollipop, yang mana dipopularkan pada tahun 2025, yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Loli dan Pop dan juga Saiful Zwan. Okay? Lagu yang ketiga, pusingan yang keenam, lagu KRU featuring Adam, lagu yang bertajuk Terhangat di Pasaran. Lagu ini popular pada tahun 2004, yang mana dihasilkan komposer dan penulis lirik lagu oleh Edri Abdul Halim. Pusingan yang keenam, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edit dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Semoga anda terhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan lagu mingguan kali ini. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan saya DJ Edith dari pukul 9 pagi tadi. Pastinya bersama menerusi rancangan ini selama 2 jam secara mingguan. Minggu ini bersama dengan saya DJ Edith, minggu depan anda bersama dengan DJ Nodi pula. Okey, baik apapun pastinya Edith akan tinggalkan lagi 2 buah lagu untuk hiburan kita. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, pusingan yang kiranya pusingan yang terakhir, pusingan yang ketujuh. Okey, baik, kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Uptown Girl. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Westlife yang mana dipopularkan pada tahun 2001. Komposer dan penulis lirik lagu oleh Billy Joel. Lagu yang terakhir, lagu Masih Adakah Rasa Itu, dinyanyikan oleh Misha Omar dan dipopularkan pada tahun 2024, yang mana komposernya dihasilkan oleh Sharon Paul dan Misha Omar sendiri, manakala penulis lirik lagu oleh Q Afiq. Jadi itu dia lagu terakhir, pusingan terakhir untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, sampai kita bersua lagi menerusi rancangan mingguan ini.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Hello bang, dah masak. Nak balik pukul berapa?
1: Dah masak apa pun tak sedap. Awak makanlah dulu, saya makan di luar.
0: Kenapa ni? Sedih aja. Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
2: Senang aja. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi. Tanya makanan dah siap ke belum?
1: Sayang, dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
3: Hebatnya cap mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi cap mata.
4: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
5: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
6: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
5: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
6: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Okey, baik. Di mana sekian berada, terus dengar kami di Sabah FM. Terima kasih untuk rakan setugas saya, DJ Edit, menemani anda untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Ya, diharapkan anda juga dapat mengimbau kembali kenangan-kenangan dulu bila dengar lagu yang dimainkan dan juga lagu yang di sediakan khas untuk anda. Baik, 11 pagi untuk jam yang terakhir dari menemani anda untuk relax dan rehat. 6 pagi hingga jam 12 tengah hari untuk edisi kita hari ini, 3 Oktober 2026, hari Sabtu, hujung minggu. Anda meluangkan masa bersama dengan keluarga anda. Baik, dan juga ingin kongsikan sedikit info. Okey, untuk F1 di Sepang, 365 JSPT siaga mobiliti pengunjung diperkemas. Di mana Kementerian Dalam Negeri KDN menerusi Polis Diraja Malaysia PDRM, khususnya Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, memperkemas pengurusan trafik dan mobiliti pengunjung sempena Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Ya, Malaysia berbesar hati menerima Bahrain serta komuniti sukan pemotoran antarabangsa ke Sepang. Itu yang merupakan salah satu petikan kata daripada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Dan bagi memastikan pergerakan trafik kekal teratur, seramai 365 pegawai dan anggota JSPT ditugaskan dengan kawalan trafik dilaksanakan dari 9 pagi hingga 6 petang setiap hari, dan sebanyak 5 lokasi saringan utama turut ditetapkan bagi kenderaan yang menuju ke SIC. Kemudahan mobiliti pengunjung turut diperkukuh menerusi 300 pas e-hailing terdiri daripada 200 pas Grab dan 100 pas Prestige Lane, selain penyediaan 95 bas perantara MyRapid di 4 lokasi mengambil dan menurunkan penumpang. Kapasiti parkir di SIC pula dianggarkan mampu menampung sehingga 4,000 kereta menerusi 14 slot parkir, selain sekitar 100 bas pada satu-satu masa. Dan pengunjung disaran merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan anggota bertugas bagi membantu memastikan perjalanan ke SIC lebih lancar dan selamat. Dengar betul-betul ya, SIC bukan SICC. Jangan kamu pergi SICC. Ini di KL ini. SIC, okey. 365 JSPT, 5 lokasi saringan, 300 pas e-hailing, 95 bas, 4,000 petak kenderaan. Jadi kawalan teratur, akses lancar, pergerakan selamat. Ini daripada sumbernya kita peroleh daripada Sidang Media Ketua Polis Selangor, Datuk Sezeli Kahar, pada 1 Oktober lepas, dan juga merupakan kenyataan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada 26 September yang lalu. Jadi untuk anda yang mungkin berada di Kuala Lumpur kita ini untuk memeriahkan juga Formula 1 ini di Sepang, jadi ingat-ingat juga lah patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan, dan semoga semuanya baik-baik sahaja. 11.3 minit pagi dan kita terus berhibur dengan lagu ini, Ila Sabri, untuk anda kerana Muka Kasih di Sabah FM. Baguslah.

0: Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
2: Engkaulah pilihan hatiku.
3: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Okey, baik, 11.14 minit pagi untuk anda melewati masa yang berlalu banyak juga hiburan kita sajikan untuk anda. Semoga anda terhibur dan juga ceria untuk bersiaran di Sabah FM dengan info-info yang kita kongsikan kepada anda pada hari ini. Dan juga ini ada pendengar kita dari Korea Selatan. Dia bilang dia sebenarnya anak jati Sabah juga. Dia merantau ke Korea Selatan untuk belajar. Dia belajar dalam bidang kedoktoran. Belajar di sana dengan tahun last belajar di sana dan dia rindu dengan keluarga dia. Tadi dia bilang dia baru saja call keluarga dia ataupun video call dengan keluarga dia. Nama dia Hanif Iman. Okay, dia rindu dengan Sabah ini. Jadi dia bilang dia mau kirim salam rindu untuk keluarga dia di sini. Untuk juga dia punya kekasih hati di Labuan dan keluarga tercinta di Beaufort. Anak Beaufort. Semoga pelajaran ataupun tahun akhir dalam bidang kedoktoran berjaya ya untuk Hanif. Dan dia ingin juga berkumpul dengan keluarganya balik pada tahun depan, dia bilang. Semoga semuanya berjalan lancar. Hampir 4 tahun di perantauan. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Dia bilang, sarange warga Sabahku. Terima kasih. Okay. Semoga anda juga terus berjaya, biar berada di tempat orang lain tapi tidak lupa asal usul mana darah kita sendiri tumpah. Betul. Okey, semoga anda terus setia bersama kami di Sabah FM di mana jua anda berada dan kembali bersama dengan keluarga anda kalau anda berada di perantauan ketika ini, sama ada belajar, bekerja ataupun dengan urusan masing-masing. Dan juga sebelum itu nak kongsikan dulu kendali penipuan panggil. Jadi jangan panik dan kita harus bertenang. Lepas tu yang kedua, jangan ikut arahan pemanggil. Kalau kita terima ni kan, terima panggilan yang kita tidak kenali ataupun macam mana cara kita untuk kendali penipuan panggilan. Jangan dedahkan maklumat peribadi kita. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Lepas tu tulis butiran pemanggil, nombor talian dan nama dan putuskan panggilan. Lepas tu laporkan panggilan itu dan kongsi pengalaman dengan keluarga dan rakan-rakan supaya yang lain juga tahu, alert dengan perkara ini. Awas penipuan panggilan, jangan panik dan jangan dedahkan maklumat peribadi anda. Ikuti langkah yang betul untuk lindungi diri daripada skema. Okay, dan juga seterusnya ingin hiburkan anda dengan lagu Ben Nurul dan juga Alkets, Rindu Bayangan untuk anda semua. Semoga terus ceria mendengar Sabah FM di RNR hari ini 3 Oktober 2026, hari Sabtu di hujung minggu.

0: Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Okey, terima kasih saya lagi yang terus juga layan lagu-lagu di Sabah FM. Tadi pun kita dah putarkan lagu yang cukup rancak daripada Syarina Musapri, Naratu untuk anda. Semoga lagu ini menghiburkan anda, mengurangkan kerinduan anda untuk balik ke kampung. Bukan tidak boleh balik kampung, boleh. Tapi ada sikitlah yang menemani untuk anda yang jauh di perantauan ataupun rindu dengan lagu-lagu tempatan. Dan juga sedikit info untuk kita kongsikan seterusnya. Pernahkah kita mendengar istilah empty calories? Jangan salah faham, itu empty calories sebenarnya bukan bermaksud makanan itu tiada kalori atau kosong kalori. Sebenarnya ia merujuk kepada makanan yang tinggi kalori tetapi rendah nilai nutrisi. Dan kalori daripada makanan ini kebanyakannya datang daripada gula dan lemak, manakala kandungan nutrien seperti serat, protein, vitamin dan mineral adalah sangat rendah. Antara contoh makanan empty calories adalah gula-gula, minuman berperisa yang manis, kek dan donut bersalut manisan. Ada senarai di sana. Saya ni peminat kek. Peminat kek. Kalau saya nampak kek coklat, memang saya akan berhabis memakan dan tidak ingat dunia sudah. Tapi saya masih jugalah sedar diri. Begitu. Walaupun sedap dan mudah dinikmati, makanan seperti ini mungkin tidak begitu mengenyangkan, tetapi boleh menyumbang kalori yang agak tinggi. Dan jika diambil secara berlebihan, pengambilan empty calories boleh meningkatkan risiko obesiti dan seterusnya. Bila kita bila craving kita datang, nikmati secara berpada-pada dan kurangkan pengambilan empty calories. Ingat, kalori bukan sekadar tentang berapa banyak, tetapi juga tentang apa yang kita dapat daripada kalori tersebut. Perkongsian kepada anda yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Ini adalah kita perolehi daripada info Kementerian Kesihatan Malaysia bahagian pemakanan. Jadi bukan Dalin pandai-pandai lah ya, tapi Dalin kongsikan apa yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Nanti kita kongsikan lagi info untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan juga jangan terus dan jangan lupa juga terus like Facebook Sabah FM dan juga TikTok My Sabah FM. Kalau kita ada live, anda akan boleh saksikan ataupun join kami live sama-sama. Dalin live dari jam 6 tadi dan sekarang untuk jam yang terakhir Dalin masih lagi on, dan kita akan labuhkan tirai sebelum next DJ akan menemani anda sampai jam 12 tengah hari. Okay, ini dia Bang Faiz kembali.

Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus!

Baik, untuk anda, itu dia daripada Crash Adams, New Heart. Semangat ribu dengan lagu yang telah pun saya mainkan untuk anda. Terus menceriakan hari anda. Kenapa tak boleh beri kucing makan coklat? Coklat boleh menjadi racun kepada kucing dan coklat mengandungi teobromin dan kafein yang sukar diproses oleh tubuh kucing. Tanda keracunan, muntah atau cerit-birit, gelisah, degupan jantung laju dan tremor atau sawan. Jika kucing termakan coklat, segera hubungi veterina. Ini bagi pencinta kucing yang memang pelihara kucing di rumah. Jangan bagi kucing makan coklat. Kalau tuannya suka makan coklat, jangan bagi kucingnya ataupun anak bulusnya makan coklat juga. Nanti kucingnya akan dapat keracunan. Okay? Itu sebab sedikit untuk info kepada kita yang pelihara kucing sebenarnya, yang kadang-kadang kita suka bagi kucing ini makan apa saja. Apa yang kita makan, dia pun mau makan juga. Jadi jangan. Coklat tidak boleh untuk kucing. Okay? Rina, Nikki, rindu semakin rindu.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Okey, baik. Saya harapkan anda menjadi pendengar paling bahagia hari ini dengan juga perkongsian lagu hiburan bersama kami di Sabah FM, Terangan Relax dan Rehat daripada jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Dan nampaknya sampai di sini dulu pertemuan anda bersama dengan Darlene untuk edisi kita hari ini 3 Oktober 2026 hari Sabtu. Bermula pada jam 6 pagi tadi hingga jam 12 tengah hari R&R, dan juga selepas ini nanti anda ditemani DJ Iklir. Dan saya akan tinggalkan anda dengan lagu ini, Ariana Grande dan juga Justin Bieber, Stuck With You. Dan juga dengarkan dulu hiburan daripada Iklan Jamie Esteban, Luka Yang Tertunda. Selepas itu kita jumpa lagi. Selamat hujung minggu. Semoga anda terus bahagia dan juga segala perancangan untuk hujung minggu berjalan dengan lancar. Kita jumpa lagi dan anda ditemani DJ Iklan lepas ini daripada jam 12 tengah hari hingga jam 6 petang nanti.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Selamat tengah hari. Apa khabar hari ini 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 1448 Hijrah. Itu hari Sabtu. Ikhli harapkan anda sihat. Amboi DJ Darlin pasang lagu. Terima kasih DJ Darlin kerana sudah menemani anda daripada pukul 6 tadilah sehingga ke pukul 12:30 hari sekarang ini kan. Selamat berehat. Selamat makan tengah hari sebentar sejak lagi kan. Dan apapun anda kena terus layan Sabah FM sebab banyak info yang akan dikongsikan. Tapi hujung minggu ni kita santai-santai saja dengan lagu-lagu yang sudah disediakan untuk anda. Dan selepas ini kita akan dapat ikuti Zohor, iaitu untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat. Hari ini Zohor adalah pada pukul 12:07 tengah hari. Jadi selepas itu Ikhli akan kembali menemani anda. Terus sejalan layan Sabah FM. Bagus bah.

0: dan sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah

0: قائمة آتي سيدنا محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يا الله selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
3: Sabah FM

Khutbah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Terima kasih untuk anda yang terus bersama dalam Sabah FM Bagus Bar, dan hati-hati memandu yang sedang memandu ketika ini. Terima kasih layan Sabah FM, dan juga yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Ada yang baru bangun ke tengah hari ni ataupun baru mula tidur kan? Jadi jangan lupa dengar Sabah FM, sebab hari ini pengisiannya antaranya adalah kita ada kelas carta lagu artis Sabah musim ke-17 yang akan disiarkan pada pukul 2 nanti selama sejam. Dan selain daripada itu, kita layan lagu, info-info dan juga berita. Okey, jadi ikhlaskan kasih kawan kamu sampailah pukul 6 petang, dan pastinya dengan lagu-lagu yang santai saja. Kalau kamu mau kongsikan apa aktiviti anda hujung minggu, boleh. Okey, hantar di WhatsApp 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, baguslah.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, ba.
2: Aduh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu mau buat apa tu?
2: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
1: Ibu sudah siap laporkah?
2: Sudah. Senang saja, ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Relax dan rehat bersama dengan Iklim menemani anda 12.46 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Dan makluman yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan baru juga diumumkan untuk bilakah tarikh bermulanya sekolah pada tahun 2027. Sedakah ibu bapa dan juga guru-guru kan? Okey, untuk tahun 2027 akan bermulanya persekolahan pada 4 Januari 2027 dan untuk kumpulan A iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu akan bermulanya 4 Januari 2027 hinggalah 2 Disember 2027 dan manakala untuk kumpulan B iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Labuan, begitu juga dengan Putrajaya akan bermula pada 4 Januari 2027 hinggalah 3 Disember 2027. Kalau kumpulan A tadi hingga 2 Disemberan. Kalau kumpulan B sampailah 3 Disember 2027. Jadi ibu bapa kena ambil tahu atau ambil maklum untuk perkara ini sebab pastinya ramai sedang menghantar anak pada tahun depan kan, terutama sekali yang tahun 1 tu. Umur 6 tahun masuk tahun 1. Sedia sudahkah? Cuba cerita-cerita macam mana persediaan anda untuk apa ni melangkah ke 2027 walaupun lama lagi, tapi sekarang ini sudah mula dibuka pendaftaran sekolah lah kan. Ibu bapa sudah mula dengan persediaan kewangan sebab Oktober sudah berapa bulan saja lagi untuk melangkah ke 2027 kan. Jadi itu penting untuk kita buat persediaan supaya tidaklah apa ni saat-saat akhir tu kita akan rasa macam tertekan sebab tiada persediaan untuk masuk ke tahun 2027. Jadi info ini sedikit memberi kita persediaan lah kan untuk apa ni kesedaran untuk membuat persediaan untuk tahun 2027, terutama sekali anak-anak yang akan apa ni bermula dengan persekolahan. Okey, dan info ini anda boleh terus rujuk menerusi moe.gov.my iaitu kalender akademik semasa. Terus saja layan Sabah FM dan utama satu tengah hari dari Pusat Berita Angkasa Puri, anda akan dapat ikuti pada pukul 1 tengah hari nanti. Sabah FM, baguslah.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: sedapnya dari Pulau Pinang.
1: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
0: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
1: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
0: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata, cap mata.
0: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
2: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
3: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
2: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
3: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Jam kedua iklim menemani anda dalam R&R Relax. Relax-relax saja kita, rehat-rehat saja sambil dengar Sabah FM. Dan sudah pun pukul 1.19 tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersama. Terima kasih Arni kerana dengar Sabah FM. Mengucapkan selamat bertugas menerusi WhatsApp Sabah FM. Kita juga ada Dia Alisa. Siapa lagi? Emma. Emma, terima kasih dengar Sabah FM yang berada di Beaufort. Ada juga namanya Sapo. Jalain. Terima kasih Jalain, sentiasa dengar Sabah FM. Okey. Dan teruskan bersama kerana selepas ini kita akan dapat ikuti utama pula berita ringkas Sabah FM pada pukul 1.30 nanti yang disunting oleh Mulih Gebong. Dan sebelum kita ikuti berita ringkas pukul 1.30 nanti, Iklan ingin kongsikan kepada anda info yang dihantar oleh Met Malaysia yang mana ribut petir untuk beberapa kawasan iaitu di Tawau, pedalaman Pensiangan, Sub Keningau, Sipitang, Tenem, Tambunan, Sandakan, Tongod dan Paitan. Kalau di Pantai Barat, Ranau, Tuaran, Kota Kinabalu, Penampang dan Kota Belud, dan amaran ini sehinggalah pukul 3 petang. Jadi untuk anda yang berada di kawasan ini, sentiasa berjaga-jaga. Kalau yang kerja hujung minggu tu macam iklan kan, pastikan kenderaan anda tidak diletak di bawah pokok. Takut nanti terlampau sibuk kerja, lupa pula kan hujan di luar. Macam di studio ni tak nampak di luar. Jadi tak tahu hujan kan tak. Tapi kalau tengok tadi macam panas lah kan. Macam mana keadaan cuaca di tempat anda sekarang? Kalau ada kemas kini daripada Met Malaysia, nanti kita kongsikan dari semasa ke semasa. Yang penting terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bah.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ethery Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Jabatan Hidupan Liar Sabah sedang menjalankan siasatan menyeluruh kes kematian seekor gajah jantan di Sungai Kinabatangan berhampiran Ladang Angco Jaya dan Lot 4 Sanctuary Hidupan Liar Kinabatangan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin dalam satu kenyataan berkata, pemeriksaan mendapati kedua-dua gading haiwan itu hilang selain terdapat beberapa kecederaan pada bingkainya. Gajah berkenaan dianggarkan berusia antara 14 hingga 18 tahun dan dipercayai telah mati 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Bedah siasat dijalankan oleh Jabatan Hidupan Liar pada 1 Oktober lalu. Sampel organ serta kandungan perut dihantar ke makmal untuk analisis bagi mengenal pasti punca kematian. Datuk Jafri menegaskan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi berhubung kejadian itu sehingga hasil analisis saintifik dan siasatan lengkap diperoleh. Sebungan itu, orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu diminta tampil untuk membantu siasatan.

Salam hormat dan salam sejahtera bersama dengan saya, Radin Robin dalam sorotan minggu ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur menzahirkan ucapan takziah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta keluarga atas pemergian isterinya, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Datuk Seri Hajiji menyifatkan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah sebagai satu kehilangan besar yang amat dirasai bukan sahaja Tun Dr. Mahathir dan ahli keluarga, malah seluruh rakyat Malaysia. Allahyarham merupakan seorang tokoh yang disegani dan menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia melalui jasa, sumbangan serta dedikasi beliau kepada negara. Datuk Seri Hajiji turut berharap segala jasa dan bakti Allahyarham akan terus dikenang serta menjadi sumber inspirasi kepada generasi akan datang. Pembukaan Pusat Kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi malaria zoonotik di Universiti Malaysia Sabah UMS disifatkan sebagai pencapaian penting bagi Sabah dan negara. Penubuhan pusat itu mengiktiraf kepakaran UMS dalam penyelidikan malaria, khususnya berkaitan parasit Plasmodium knowlesi. Walaupun Malaysia telah mencatat kemajuan dalam kawalan dan penghapusan malaria, Plasmodium knowlesi masih menjadi cabaran kerana penularannya melibatkan manusia, kera, nyamuk dan persekitaran. Justru, usaha menangani malaria zoonotik perlu melibatkan pengawasan, penyelidikan, kawalan vektor serta pendekatan satu kesihatan melalui kerjasama merentas sektor. Kerajaan negeri mahu lebih ramai anak Sabah menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM, sekaligus merebut peluang kerjaya dalam industri bernilai tinggi termasuk sektor minyak dan gas. Industri berkenaan menawarkan peluang kerjaya luas dan berpotensi memberi pulangan yang baik kepada tenaga kerja berkemahiran. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri akan terus menyokong inisiatif memperkukuh pendidikan STEM selain pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta program latihan yang membuka laluan kepada lebih ramai bakat tempatan memasuki industri. Matlamat jangka panjang kerajaan adalah membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyokong pertumbuhan ekonomi Sabah. Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelawat tahun ini selepas mencatatkan kira-kira 2.6 juta ketibaan setakat Ogos. Dengan prestasi yang lebih kukuh pada suku keempat, sasaran itu mampu dicapai. Setakat ini, Sabah telah menerima 1.1 juta ketibaan antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Kerajaan negeri kekal komited untuk memastikan pertumbuhan sektor pelancongan yang berdaya saing, inklusif dan mampan. Pelan Induk Pelancongan Sabah akan membantu menentukan hala tuju jelas, menangani cabaran seperti kesalinghubungan penerbangan, melindungi alam sekitar dan memperluas penyertaan masyarakat tempatan. Sabah meneroka usaha mendapatkan bakal lembu berkualiti tinggi. Ia bagi melonjakkan produktiviti industri ternakan lembu pedaging negeri. Demikian dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar selepas meninjau ladang ternakan lembu di Brisbane, Australia. Usaha itu termasuklah melihat potensi program pembiakbakaan bakal lembu di Australia, khususnya bagi membekalkan anak lembu bakat terbaik kepada penternak Sabah. Ia selaras komitmen kerajaan negeri untuk memperkasa sektor ternakan serta membantu penternak meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Beliau yakin penggunaan bakal berkualiti disokong latihan dan pengurusan penternakan yang baik mampu memacu industri lembu pedaging Sabah ke tahap lebih berdaya saing. Sabah menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa ke-18 Asian Academy of Preventive Dentistry ICAAPD 2026. Program melibatkan lebih 20 penceramah dari 19 buah negara itu antara usaha memperkasa pencegahan dan penjagaan kesihatan pergigian. Menteri Pembangunan Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, kesihatan mulut perlu dilihat sebagai sebahagian daripada agenda kesihatan awam dan pembangunan sosial. Penjagaan pergigian bukan sekadar rawatan klinikal, sebaliknya melibatkan pendidikan kesihatan, amalan hidup sihat, akses kepada perkhidmatan serta penglibatan aktif masyarakat. Persidangan turut membincangkan isu penjagaan pergigian warga emas,
pencegahan berasaskan sekolah serta usaha menghentikan tabiat merokok dan penggunaan vape. Sekian sorotan minggu ini yang disediakan oleh Radin Robin. Salam hormat dan selamat berhujung minggu. Yeah.

Anak-anak sekarang ini memang suka lagu ni, Kicau Mania. Mana-mana pun Kicau Mania kan. Tapi sebentar lagi kita layan lagu milenial pula, okay? Jangan ke mana-mana sebab selepas ini pukul 2 kita ada carta lagu artis Sabah yang akan berseran selama sejam, iaitu pukul 2 hingga pukul 3 untuk hari ini, iaitu musim ke-17 yang diterbitkan oleh Unit Hiburan dan juga Muzik. Jadi selepas itu pula kita akan terus bersama dalam R&R Relax dan Rehat. Okey, jangan tukar siaran, terus saja layan lagu daripada Syura, Jaket Gadis Melayu. Sabah FM, bagus bah.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya pertemuan anda bertemankan saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-30. Pastinya siaran hari ini 3 Oktober 2026. Wow, cepat sungguh masa berlalu. Masuk bulan Oktober sudah kita, minggu ke-30 sudah dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17. Jadi, di manakah 11 buah lagu yang telah pun anda undi? Sebab apa 11? Sebab minggu lepas kita ada pencalonan lagu baharu. Adakah lagu yang baru saja dicalonkan itu tersenarai dalam 10 kedudukan untuk minggu ke-30? Tunggu dan nantikan. Pastinya minggu ini alahai sedih. Sebab apa? Sebab minggu ini kita ada lagu yang tersingkir keluar dalam kedudukan untuk minggu ke-30. Baiklah, kita redakan dahulu. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-9, persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di RTM Click. Wow, di mana tu sekarang ni? Ada yang mendengarkan kita melalui RTM Click berada di luar negara. Okey, baiklah sekarang ini anda bertemankan saya Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita berhibur, pastinya hiburan bersama dengan artis tempatan Sabah, lagu-lagu tempatan Sabah. Okay, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya alahai lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, iaitu persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Willy dan Lee Slumber, lirik NK, Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur bersama Joey, Kau Di Hatiku.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga

0: dalam kedudukan mingguan kelas. Okey, di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Sekali lagi terima kasih untuk anda yang menyokong dan juga mengundi 11 buah lagu anda undi pada minggu ke-29, sebab kita ada lagu pencalonan baharu. Jadi minggu ini pastinya satu buah lagu akan tersingkir keluar. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Minggu lepas, lagu ini menduduki anak tangga yang ke-7. Turun satu anak tangga, iaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production.
1: Kelas Musim ke-17, anak tangga ke

Santai-santai hujung minggu sambil anda mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini yang sedang memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, sambil-sambil tu dengarkan siaran Sabah FM. Kalau dalam kereta tu di frekuensi sekitar Kota Kinabalu 89.9. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kelima. Minggu ini di anak tangga yang ketujuh, iaitu persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

0: Di manakah lagu yang anda undi untuk minggu ke-29? Okey, pastinya minggu ke-29 ada 11 buah lagu kita undi. Niza pun undi juga bah. Okey, ada 11 buah lagu yang diundi sebab kita ada lagu pencalonan baharu. Jadi, dalam 11 buah lagu itu ada satu lagu yang tersingkir keluar. Penghujung rancangan nanti Niza akan bagi tahu anda semua, okey? Lagu siapakah yang tersingkir keluar. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6 pula. Wow! Lagu ini baru sahaja dicalonkan pada minggu lepas. Lagu pencalonan lagu baharu menduduki anak tangga yang ke-6 terus. Okey, laju dia pergi pintas tu. Okey, dia pergi pintas lagu di anak tangga yang ke-10, 9, 8, 7 terus menduduki anak tangga yang ke-6. Siapa lagi kalau bukan lagu persembahan Kimberly Myra dengan tajuk lagunya Bayang Dalam Cahaya. Lagu Nazri Saidali, lirik Mawar Kausar. Studio S. Nazri Kausar Production. Kelas Musim ke-17.
1: Anak tangga ke-6.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Pastinya pukul 3 petang nanti, penerbit kelas dari seksyen hiburan dan muzik akan kongsikan potan undian melalui Facebook rasmi seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Okey, pastinya pelbagai info-info menarik mereka akan kongsikan melalui laman rasmi Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Jangan lupa terus follow Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Terima kasihlah untuk anda yang sudah pun follow. Ingin kita kongsikan kepada anda semua setinggi-tinggi tahniah kita ucapkan kepada Jeffrey Zan bin Jamil kerana terpilih untuk mewakili negeri Sabah bagi kemuncak bintang Piramli 2026 peringkat kebangsaan yang akan diadakan di negeri Sarawak pada 11 Oktober 2026 Ahad bermula pukul 9 malam bertempat di Arena Gemilang Ditar Putra Unimas. Okey, semoga bersemangat wajah dan bersinar di pentas Gilang Gemilang. Doa serta sokongan kami sentiasa mengiringi perjuangan. Lagu apakah yang beliau akan bawakan? Kita tunggu dan nantikan pada 11 Oktober. Okey. Baiklah, kita kembali lagi bersama dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17, minggu ke-30. 5 buah lagu lagi yang belum Niza umumkan kedudukannya. Lagu di anak tangan ke-5, 4, 3, 2 dan juga juara untuk minggu ini. Okey, minggu lepas minggu ke-29 kumpulan Mawar B6 menjadi juara. Adakah kekal untuk minggu ini? Tunggu dan nantikan. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-6. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

Lagu siapakah yang tersingkir keluar untuk minggu ke-30? Okey, Neza akan kongsikan sebentar saja lagi. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Nampaknya lagu ini turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagu mereka Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga keempat.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza dalam pemanduan anda. Ada yang berada di rumah sekarang ini sambil-sambil kemas rumah hujung minggu kan? Almaklumlah, hujung minggu lah untuk kita mengemas rumah bersama dengan keluarga tercinta kan? Sambil-sambil tu mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini, okey? Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum Niza kongsikan kedudukannya untuk minggu ke-30. Kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang keempat, minggu ini di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

Baiklah, kedudukan mingguan kelas musim ke-17 pastinya pukul 3 petang nanti penerbit kelas akan kongsikan potan rasmi undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mudah sahaja untuk anda mengundi, semuanya di hujung jari kita saja. Okey, klik lepas tu hantar. Banyaklah undian yang akan masuk. Undian akan dibuka pukul 3 petang siaran kelas hari Sabtu dan akan ditutup setiap hari Rabu pukul 12.30 malam. Hanya ada beberapa hari sahaja anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Nampaknya, wow, lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Billy. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: Nampaknya ada dua buah lagu yang belum Nizar umumkan kedudukannya. Adakah menjadi juara untuk minggu ke-30 ataupun lagu itu tersingkir keluar untuk minggu ini? Okey, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-30 siaran hari ini 3 Oktober 2026. Lagu ini kekal menjadi juara untuk minggu ke-30. Minggu lepas, minggu ke-29 juara, minggu ini pun menjadi juara, iaitu siapa lagi kalau bukan lagu Darimu persembahan kumpulan Mawar B6, lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17 juara minggu ini.

46. Dan alahai, sedih pula sebab lagu ni Niza suka tau, tajuk lagunya Si Rambut Kuning kumpulan Atmosfera. Itu dia lagu yang tersingkir keluar untuk minggu ini sebab kurang mendapat undian daripada anda. Terima kasih banyak-banyak lain untuk anda yang mengundi lagu-lagu ini dari awal lagi sehinggalah sekarang, bertahan cukup lama dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17 lagu Si Rambut Kuning Atmosfera, iaitu lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad, lagu tersingkir keluar untuk minggu ini. Okey, baiklah, nampaknya 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi untuk minggu ke-30. Untuk anda yang terlepas dari pukul 2 petang tadi, tidak sempat menemani Niza kan? Tidak apa, kita imbas kembali kedudukan untuk minggu ke-30 siaran 3 Oktober 2026. Lagu di anak pengen ke-10, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak pengen ke-9, Kau di Hatiku, Joey. Lagu di anak pengen ke-8, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak pengen ke-7, Sentiasa Ada, Kiroy. Lagu di anak pengen ke-6, Bayang Dalam Cahaya, Kimberly Myra. Lagu di anak pengen ke-5, Rahsia Hati, Marlini Fan. Lagu di anak pengen ke-4, Biar, Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu di anak pengen ke-3, Kita, Hedy Moro. Lagu di anak pengen ke-2, Tirai Besi, Kamarul. Dan juara untuk minggu ke-30 darimu kumpulan Mawar B6. Dan lagu tersingkir untuk minggu ini Si Rambut Kuning Atmosfera. Dan pastinya untuk anda yang terlepas lagi mendengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas ini, jangan risau, malam ini kita ada siaran ulangan, okay? Pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Baiklah, nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama saya Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Minggu depan kita jumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama, 2 hingga 3 petang, 8 hingga 9 malam setiap hari Sabtu. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Bye bye.

0: Who's bar?
1: Eh, Bu. Nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
2: Aduh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu mau buat apa tu?
2: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
1: Eh, Ibu sudah siap lapor kah?
2: Sudah. Senang saja.

0: lihat, klik dan lapor.
1: Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem MyLapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Terima kasih untuk anda yang terus bersama dalam RNR Relax dan Rehat. Kembali bersama dengan saya Ikhle, kasih kawan kamu sampai pukul 6 petang dan sudah pun pukul 3 petang. Selamat petang. Sebentar tadi anda telah pun ikuti carta lagu artis Sabah yang terlepas, masih lagi boleh dengar untuk malam ini, iaitu pada pukul 8 malam ada siaran ulangan. Okey, dan jangan lupa mengundi setiap minggu untuk pertahankan artis-artis gemaran anda ataupun lagu-lagu yang kamu suka dalam carta lagu artis Sabah. Jadi teruskan bersama dalam siaran Sabah FM. Ikhle akan hiburkan dan juga menemani anda sehingga ke pukul 6 petang. Terus layan Sabah FM, bagus bah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang, 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Modul aplikasi RTM, klik untuk dengar Sabah FM di manapun anda berada, menerusi aplikasi anda masing-masing, sama ada Google App Store ataupun Huawei Apps Gallery ataupun di Apple Store, anda boleh terus dengar Sabah FM. Dan selain daripada itu, anda boleh menikmati saluran TV secara percuma sahaja. Selain daripada dengar RTM klik untuk siaran Sabah FM, anda juga boleh ikuti siaran ini menerusi portal radio RTM. Okey, sudah pun pukul ketiga, 11 minit petang. Selamat menjamu selera Nur Zita. Terima kasih berkongsi aktiviti hujung minggu di rumah saja. Cuaca tidak menentu, kejap ada matahari, kejap mendung katanya. Okey, selamat menjamu selera. Makan tengah hari, ui sedapnya. Masak apa ni Nur Zita? Pandai Nur Zita masak tau. Okey, dan teruskan bersama. Hantar saja ucapan anda menerusi 0194904848 untuk WhatsApp Sabah FM. Kita ada juga Pungguk, katanya minta lagu boleh, Zafin Usik Mengusik boleh, yang penting dengar sampai petang sehingga pukul 6 janji. Okey, dan kita akan berehat sebentar untuk memberi laluan asar dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi kawasan Kota Kinabalu, dan sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.20 minit petang. Terus layan Sabah FM, Pagi Sabah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: freedom for Palestine. Inshallah.
1: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: Terus Bar. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
0: Sabah FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad

Mas Zohim dengarlah ke tersakiti, ada yang tersakiti kan sekarang ini, aduh kesian. Jangan tersakiti sebab ada info yang Ikhlas ingin sampaikan kepada anda mengenai yang baru-baru tular kan, mengenai Buzzpink yang lebih kita kenali sebagai Buzzpink, yang baru-baru tular di media sosial. Bus ini bakal akan sampai untuk laluan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah kan. Ada yang tanya betul ke tidak? Kalau di ruangan komen ni ramai yang tanya. Yo, best oh kalau ada kan, sebab ini kira memudahkan lah ramai pihak yang akan mendapat manfaat sebenarnya, terutama sekali di kawasan hospital. Jadi ini petikan yang Ikhlas dapati yang sahih ya, untuk dikongsikan yang tertanya-tanya. Okay, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah iaitu HWKKS antara beberapa lokasi baharu yang bakal dimasukkan dalam penjejaran 8 laluan bus.my atau Buzzpink untuk meningkatkan akses pengangkutan awam kepada orang ramai di Kota Kinabalu. Ada yang sudah pernah kan naik Buzzpink? Kalau ada cuba kongsikan sama Ikhlas, macam mana cara pembayaran, okey kah ataupun memang memudahkan kan? Sebab memang banyak juga yang berkongsi bahawa Buzzpink ini sangat memudahkan, boleh QR, boleh guna kad debit ataupun boleh bayar secara tunai. Jadi pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah LPKP Sabah, Datuk Pung Jinze berkata penjajaran semula itu dimuktamadkan dalam mesyuarat anggota Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah tahun 2026 dan

20 September lalu telah mencapai 367,798 orang. Ha, menunjukkan peningkatan penggunaan perkhidmatan berkenaan dalam kalangan masyarakat. Dan proses penyelarasan bagi penjajaran laluan baharu yang telah Iqlil sebut tadi itu dijangka selesai pada 15 Oktober ini. Syukur kan. Ada apa ni manfaat. Banyak orang yang dapat manfaat untuk bas ini. Kalau tengok daripada ramai yang berkongsi di TikTok, ada di Instagram, di Facebook pun ada. Kalau diorang berkongsikan memang ada CCTV di dalam. Lepas tu lampu pun sentiasa dipasang. Jadi memang keselamatan diutamakan lah kan. Selain daripada memang senang dan cepat. Kalau menurut daripada bacaan 18 minit setiap 18 minit masa menunggu. Ha, jadi siapa yang sudah naik bas pink ni? Cuba cerita kan, sebab kita mau berkongsi mengenai manfaat kepada masyarakat. Kan ada yang tidak tahu lagi, mungkin baru bermula kerja di Kota Kinabalu hari ini, untuk di Bandaraya Kota Kinabalu kan. Jadi bolehlah kita berkongsi manfaat ini bersama-sama. Okay, terus saja layan Sabah FM. Bagus banget.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Najul dengan lagu Melamar Rindu. Terima kasih untuk yang terus bersama dalam R&R Relax dan Rehat bersama dengan Ikhle. Okey, sudah pun pukul 4.15 minit petang. Selamat petang untuk anda. Ada yang melangsungkan perkahwinan kan untuk hari ini ataupun akan nikah ke ataupun yalah, yang penting kahwin lah kan. Sebentar saja lagi Ikhle belanja kamu lagu Beautiful in White, iaitu lagu daripada Westlife. Tapi sebelum itu, Ikhle ingin bagi tahu anda lah untuk ikuti berita utama Sabah FM pukul 4.30 petang nanti. Sebentar saja lagi. Dan antara tajuk-tajuk berita utama hari ini adalah kerjasama semua pihak pastikan anak-anak Sabah dapat akses pendidikan berkualiti, dan juga belanjawan 2027 Sabah harap pembayaran entrim RM900 juta dibayar tahun ini. Ikuti berita penuh pada pukul 4.30 petang yang disunting oleh Muleh Gabong. Okeylah, sekarang kita belanja terus lagu untuk anda yang melangsungkan perkahwinan untuk hari ini kan, hari Sabtu. Jadi terus jalan layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa PK dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
2: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
3: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Baguslah.

Slam dengan lagu Kita Terpaksa Bermusuhan. Sayang-sayang lepas itu bermusuh pula. Terima kasih yang minta lagu ni. Semoga anda yang dengar Sabah FM terhibur. Okey. Dan si Pungkuk kata, "Ikle, bila lagu saya dikeluarkan ni?" Sudah dijanji nak pula dimainkan kan Pungkuk? Sebentar saja lagi, sabar. Okey, kita mau Pungkuk dengar sehingga di penghujung siaran. Okey, sudah pun pukul 4.53 petang. Jadi untuk di udara, Ikle menemani anda sampai sini saja. Sampai jam sekarang ini sahaja, sebab selepas ini kita akan dapat ikuti utama 5 petang. Dan selepas itu pula kita akan dapat ikuti muzik tanpa henti selama sejam, iaitu pukul selepas berita sehinggalah pukul 6. Dan selepas pukul 6 nanti, DJ Wan pula akan menemani anda dalam R&R seterusnya 6 hingga pukul 12 malam. Jadi sampai sini saja Ikle, kasih kawan kamu untuk di udara. Terima kasih banyak yang mengucapkan selamat bertugas, yang berkongsi mengenai aktiviti anda untuk hari ini, yang minta lagu pun kita minta terima kasih juga. Kita terima kasih juga sebab dengar Sabah FM. Maksudnya dia memang dengar Sabah FM sampai di penghujung siaran. Suka tu macam tu kan. Okey, teruskan bersama dalam siaran Sabah FM. Saya Ikhla Jamie, jaga diri selalu. Bye bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang.

pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
0: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R hashtag Relik Tak Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bahas di mana pun juga anda berada dan terus kekal mendengarkan frekuensi ini 89.9 R&R yang berikutnya bermula saat ini gelak pukul 12 tengah malam nanti. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda menyampai Wan.

Hizwa Ahmad. Ya, untuk edisi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026, sudah pasti banyak lagi informasi akan dikongsikan untuk anda, di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan hujung minggu anda. Apapun, terima kasih untuk kawan saya DJ Clay yang telah pun bersama-sama dengan anda juga selama 6 jam di ruang udara Konti Sabah FM menerusi RNR 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang. Dan juga sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk petang ini insyaAllah akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 6.08 minit petang. Baik, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
4: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

نفسي. قد شغفها حباً.

0: صدق الله العظيم.
1: Sabah FM.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: pada kita daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik. Nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM.

0: Bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita? Mari kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah, dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku di dalam surga.
1: Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
4: Orang yang hebat itu adalah mereka yang menerima semua takdir-takdir yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Maka saat kau menerima takdir apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupanmu, maka ketika itu kau mengatakan, ya Rab, engkaulah Tuhanku, engkaulah yang mengatur kehidupanku, maka aku hanya menerima. Dan ketahuilah, luka yang berada dalam hatimu adalah seni yang kau ukir sendiri daripada hati yang mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Siap pula.
1: Hai, saya Jacqueline Chia. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Ba.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, sama ada mendengarkan menerusi frekuensi ini 89.9 ataupun juga menerusi penerima langsung di aplikasi RTM Klik. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di Sabah FM. Bagus, bah, baik. Dan bagi rakan-rakan kaum muslimin dan juga muslimah yang dirahmati Allah SWT, selamat menunaikan ibadah solat fardu maghrib dan waktu solat fardu isyak nanti insyaAllah akan masuk pada pukul 7.17 minit malam ya. Dan Wan, pelawat anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi anda, ucapan ceria anda, ucapan hujung minggu anda, mungkin juga ada permintaan lagu ke talian WhatsApp Sabah FM nombor ini 019-490-4848, dan juga anda boleh titipkan terus ke laman Facebook rasmi Sabah FM. Di sana ada dimuat naik gambar Wan, jadi bolehlah letak pesanan anda di ruangan komen gambar tersebut. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda. Apa yang penting ya, anda perlu terus kekal mendengarkan Sabah FM sebagai teman ceria hari anda. Jom kita hibur lagi untuk petang ini bersama dengan Semi Semorangkir. Lagu ini sedang apa dan di mana? Sabah FM, bagus bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Ya, R&R hashtag Relax Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda yang terus dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, yang terus bertemankan frekuensi ini 89.9 dan kembali bersama-sama dengan saya, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, untuk jam yang kedua R&R edisi Sabtu hari ini 3 Oktober 2026, dan kita akan terus bersama-sama di udara hingga ke pukul 12.30 malam nanti dengan pelbagai rentak lagu dan juga pelbagai info menarik akan dikongsikan untuk anda. Hari ini hari Sabtu, hari cuti kan, dan bagi anda yang tak tahu mau pergi mana kan hari ini malam ini, apa kata Wan ajak anda untuk bersama-sama memeriahkan malam gala Ritma Kinabalu yang berlangsung malam ini bertempat di Padang Merdeka Kota Kinabalu pukul 8 malam ya, dengan membawakan persembahan artis tempatan Sabah. Antaranya kita ada Dan Bisa, Helika Paujin, juga dibawakan The Mel Efferson serta ratu-ratu daripada Sabah ini. Ratu dan juga ini dia Ratu Lepa 2025 Azira, juga Unduk Gado 2026 Jelvia Vanessa serta Randawi Tabandang 2026 iaitu Danielle Daud, dibawakan untuk malam gala Ritma Kinabalu bersama dengan program yang berlangsung ketika ini, iaitu Ritma Kinabalu bertempat di Padang Merdeka Kota Kinabalu, dan program ini berlangsung sejak semalam hinggalah esok. Jadi untuk anda malam ini jangan lepas peluang untuk bersama-sama memeriahkan malam gala Ritma Kinabalu dengan pelbagai pengisian yang menarik dibawakan, dengan antara lainnya pameran kebudayaan, perkampungan budaya, permainan tradisional, tamu seni, pameran juga pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda dalam program tersebut. Jadi isilah masa anda untuk aktiviti-aktiviti yang ada dilaksanakan di Kota Kinabalu ini. Baik, sebagai pandangan kita bersama, waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 7.17 minit malam, dan selepas itu 7.30 minit malam pula akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Ini dia kumpulan Mojo, lagu ini dahsyat. Sabah FM, bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM,

0: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
1: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
4: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
5: Woi, lagi santai kawan.
4: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
6: Sabah FM. Bagus banget.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Berbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesehatan Awam, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah.

Bagus Bah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

R&R di Sabah FM. Bagus bah, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya De Conti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, dan kita akan bersama-sama hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Okey, dan bagi anda yang mungkin tengah makan malam waktu ini, makan malam dengan keluarga kah, rakan-rakan kan, selamat menjamu selera, selamat makan malam ya. Dan juga bagi anda yang tengah memandu tu, selamat memandu, nak ke mana tu. Okey, pastikan anda pandu berhati-hati, dan ingatlah orang yang anda sayangi, jangan biarkan mereka menantikan kedatangan anda dengan tangisan ya. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda, dan apa juga aktiviti maupun urusan anda sepanjang hujung minggu ini, Wan doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Okey, dan bagi anda pula yang terlepas untuk mendengar carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 2 petang tadi, sekali lagi akan dibawakan untuk anda siaran ulangannya pada pukul 8 malam ini. Carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk kedudukan minggu ke-30, yang mana program ini ataupun rancangan ini merupakan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Nantikan pukul 8 malam ini, jam yang ketiga R&R di Sabah FM. Bagus bah, jangan ubah frekuensi anda, pastikan kamu terus dengarkan Sabah FM walau dimanapun juga anda berada. Ini dia Mark Adam, Sayang Apa Khabar. Sabah FM, bagus bah.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
1: Sabah FM.
3: Tips kekasihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kota Belud 101.5 FM.
4: Baguslah.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia Seran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya pertemuan anda bertemankan saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-30. Pastinya siaran hari ini 3 Oktober 2026. Wow, cepat sungguh masa berlalu. Masuk bulan Oktober sudah kita, minggu ke-30 sudah dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17. Jadi, di manakah 11 buah lagu yang telah pun anda undi? Sebab apa 11? Sebab minggu lepas kita ada pencalonan lagu baharu. Adakah lagu yang baru saja dicalonkan itu tersenarai dalam 10 kedudukan untuk minggu ke-30? Tunggu dan nantikan. Pastinya minggu ini alahai sedih. Sebab apa? Sebab minggu ini kita ada lagu yang tersingkir keluar dalam kedudukan untuk minggu ke-30. Baiklah, kita redakan dahulu. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-9, persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di RTM Click. Wow, di mana tu sekarang ni? Ada yang mendengarkan kita melalui RTM Click berada di luar negara. Okey, baiklah sekarang ini anda bertemankan saya Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita berhibur, pastinya hiburan bersama dengan artis tempatan Sabah, lagu-lagu tempatan Sabah. Okay, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya alahai lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga ke-8, iaitu persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, Happy Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur bersama Joey, Kau Di Hatiku.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

0: dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas. Okey, di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Sekali lagi terima kasih untuk anda yang menyokong dan juga mengundi 11 buah lagu anda undi pada minggu ke-29, sebab kita ada lagu pencalonan baharu. Jadi minggu ini pastinya satu buah lagu akan tersingkir keluar. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Minggu lepas, lagu ini menduduki anak tangga yang ke-7. Turun satu anak tangga, iaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production.
1: Kelas Musim ke-17, Anak Tangga ke-8.

Santai-santai hujung minggu sambil anda mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini yang sedang memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, sambil-sambil tu dengarkan siaran Sabah FM. Kalau dalam kereta tu di frekuensi sekitar Kota Kinabalu 89.9. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kelima. Minggu ini di anak tangga yang ketujuh, iaitu persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

0: Di manakah lagu yang anda undi untuk minggu ke-29? Okey, pastinya minggu ke-29 ada 11 buah lagu kita undi. Niza pun undi juga, bah. Okey, ada 11 buah lagu yang diundi sebab kita ada lagu pencalonan baharu. Jadi, dalam 11 buah lagu itu, ada satu lagu yang tersingkir keluar. Penghujung rancangan nanti, Niza akan bagi tahu anda semua, okey? Lagu siapakah yang tersingkir keluar. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6 pula. Wow! Lagu ini baru sahaja dicalonkan pada minggu lepas. Lagu pencalonan lagu baharu menduduki anak tangga yang ke-6 terus. Okey, laju dia pergi pintas tu. Okey, dia pergi pintas lagu di anak tangga yang ke-10, 9, 8, 7 terus menduduki anak tangga yang ke-6. Siapa lagi kalau bukan lagu persembahan Kimberly Myra dengan tajuk lagunya Bayang Dalam Cahaya. Lagu Nazri Saidali, lirik Mawar Kausar. Studio S. Nazri Kausar Production. Kelas Musim ke-17.
1: Anak tangga ke-6.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Pastinya pukul 3 petang nanti, penerbit kelas dari seksyen hiburan dan muzik akan kongsikan potan undian melalui Facebook rasmi seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Okey, pastinya pelbagai info-info menarik mereka akan kongsikan melalui laman rasmi Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Jangan lupa terus follow Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Terima kasih lah untuk anda yang sudah pun follow. Ingin kita kongsikan kepada anda semua setinggi-tinggi tahniah kita ucapkan kepada Jeffrey Zan bin Jamil kerana terpilih untuk mewakili negeri Sabah bagi kemuncak Bintang Piramli 2026 peringkat kebangsaan yang akan diadakan di negeri Sarawak pada 11 Oktober 2026 Ahad bermula pukul 9 malam bertempat di Arena Gemilang Ditar Putra Unimas. Okey, semoga bersemangat wajah dan bersinar di pentas Gilang Gemilang. Doa serta sokongan kami sentiasa mengiringi perjuangan. Lagu apakah yang beliau akan bawakan? Kita tunggu dan nantikan pada 11 Oktober. Okey, baiklah, kita kembali lagi bersama dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17, minggu ke-30. 5 buah lagu lagi yang belum Niza umumkan kedudukannya. Lagu di anak tangan kelima, 4, 3, 2 dan juga juara untuk minggu ini. Okey, minggu lepas, minggu ke-29, kumpulan Mawar B6 menjadi juara. Adakah kekal untuk minggu ini? Tunggu dan nantikan. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu yang menduduki anak tangan kelima. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangan keenam, persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

Lagu siapakah yang tersingkir keluar untuk minggu ke-30? Okey, Niza akan kongsikan sebentar saja lagi. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Nampaknya lagu ini turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagu mereka Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-17.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza dalam pemanduan anda. Ada yang berada di rumah sekarang ini sambil-sambil kemas rumah hujung minggu kan? Almaklumlah, hujung minggu lah untuk kita mengemas rumah bersama dengan keluarga tercinta kan? Sambil-sambil tu mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini, okey? Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum Niza kongsikan kedudukannya untuk minggu ke-30. Kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang keempat, minggu ini di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

Baiklah, kedudukan mingguan kelas musim ke-17 pastinya pukul 3 petang nanti penerbit kelas akan kongsikan potan rasmi undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mudah sahaja untuk anda mengundi, semuanya di hujung jari kita saja. Okey, klik lepas tu hantar. Banyaklah undian yang akan masuk. Undian akan dibuka pukul 3 petang siaran kelas hari Sabtu dan akan ditutup setiap hari Rabu pukul 12.30 malam. Hanya ada beberapa hari sahaja anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Nampaknya, wow, lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: Nampaknya ada dua buah lagu yang belum Niza umumkan kedudukannya. Adakah menjadi juara untuk minggu ke-30 ataupun lagu itu tersingkir keluar untuk minggu ini? Okey, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-30 siaran hari ini 3 Oktober 2026. Lagu ini kekal menjadi juara untuk minggu ke-30. Minggu lepas, minggu ke-29 juara, minggu ini pun menjadi juara, iaitu siapa lagi kalau bukan lagu Darimu persembahan kumpulan Mawar B6. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

Tahniah kepada kumpulan Mawar B6 dengan dahsyat lagunya Darimu Kekal menjadi juara untuk minggu ini, minggu ke-30 siaran 3 Oktober 2026. Dan alahai sedih pula sebab lagu ni Niza suka tau, tajuk lagunya Si Rambut Kuning kumpulan Atmosfera. Itu dia lagu yang tersingkir keluar untuk minggu ini sebab kurang mendapat undian daripada anda. Terima kasih banyak-banyak lain untuk anda yang mengundi lagu-lagu ini dari awal lagi sehinggalah sekarang, bertahan cukup lama dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17 lagu Si Rambut Kuning Atmosfera, iaitu lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad, lagu tersingkir keluar untuk minggu ini. Okey, baiklah, nampaknya 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi untuk minggu ke-30. Untuk anda yang terlepas dari pukul 2 petang tadi, tidak sempat menemani Niza kan? Tidak apa, kita imbas kembali kedudukan untuk minggu ke-30 siaran 3 Oktober 2026. Lagu di anak tangan ke-10, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak tangan ke-9, Kau Di Hatiku, Joey. Lagu di anak tangan ke-8, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tangan ke-7, Sentiasa Ada, Kiroy. Lagu di anak tangan ke-6, Bayang Dalam Cahaya, Kimberly Myra. Lagu di anak tangan ke-5, Rahsia Hati, Marlini Fan. Lagu di anak tangan ke-4, Biar, Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Lagu di anak tangan ke-3, Kita, Hedy Moro. Lagu di anak tangan ke-2, Tirai Besi, Kamarul. Dan juara untuk minggu ke-30 Darimu kumpulan Mawar B6. Dan lagu tersingkir untuk minggu ini, Si Rambut Kuning Atmosfera. Dan pastinya untuk anda yang terlepas lagi mendengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas ini, jangan risau, malam ini kita ada siaran ulangan, okey, pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Baiklah, nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama saya Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Minggu depan kita jumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama, 2 hingga 3 petang, 8 hingga 9 malam setiap hari Sabtu. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Bye bye.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hadir itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda terutama daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Ini pula mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti. Penguasaan terhadap parti kini tidak lagi tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya turut menyasarkan majikan yang menggaji, melindungi dan mengambil kesempatan daripada keberadaan mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan tersebut penting bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen seterusnya menangani isu parti secara lebih menyeluruh. Tiga pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti-kapal NSM untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
2: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
4: Rock Lu, hanya di Sabah.

0: Eh, Bu, nah, tengok tu. Ada orang serokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Back to back music tanpa henti.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahasa. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9 walau dimanapun juga anda berada dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad dalam R&R edisi Sabtu hari ini 3 Oktober 2026, okay? Dan waktu ini kita terus saja berhibur dengan ruangan lagu-lagu rock lu hingga ke pukul 12:30 malam nanti, okay? Dan apapun, sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan nak bacakan salam-salam dedikasi ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini, ya. Dan terima kasih untuk anda semua yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda, ya. Okey, kita ada rakan kita Marsha Saleh yang berada di Tawau. Katanya sambut tugas dalam R&R, semoga lancar dipermudah bersiaran hingga penghujung siaran dan sihat ceria selalu. Terima kasih. Katanya selamat berhujung minggu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Terima kasih Marsha Saleh. Dan seterusnya rakan kita Norzita Zita, waalaikumsalam. Katanya sambut konti dalam R&R dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM di mana juga berada. Dan buat Wan, semoga lancar bersiaran hendaknya Sabah FM. Bagus. Terima kasih Norzita. Juga seterusnya rakan kita Tantari dan Mas Merah dari Selangor Darul Ehsan. Salam ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM walau dimanapun juga berada dan terus dengarkan Sabah FM. Bagus. Bah. Okey, lagi satu ucapan. Sebelum kita berhibur rakan kita Timbul di Tawau. Katanya buat DJ Wan, selamat bertugas dan juga selamat malam minggu buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Bah. Okey, itu di antara rakan-rakan pendengar kita yang sempat kita sapa waktu ini. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan sapa lagi anda. Dan apa yang Wan harapkan, anda terus suka mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Ini dia Fabian's penantian Sabah FM. Bagus. Bagus.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Rock Lou.
2: Yeah, Rock Lou di Sabah FM. Bagus bahkan terus menceriakan malam anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Bagi yang tengah bekerja waktu ini, bekerja pada shift malam ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Kita sama, kita geng ya. Semoga apa juga tugasan yang telah pun diamanahkan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Amin. Baik, 11 malam nanti kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Namun sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan nak kongsikan lagi informasi untuk anda. Ini pesanan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN ya, di mana KDN menerusi Jabatan Immigration Malaysia JIM menyeru masyarakat supaya menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada saluran rasmi sebelum menyebarkan maklumat berkaitan operasi serta pengurusan imigresen ya. Maklumat yang tepat dan disahkan penting bagi mengelakkan kekeliruan serta salah faham dalam kalangan masyarakat. KDN dan Jabatan Imigresen kekal komited memastikan penyampaian maklumat kepada masyarakat dilaksanakan secara jelas, tepat dan bertanggungjawab. Dan juga harus diingatkan untuk kita semua agar sebelum kongsi ataupun berkongsi sesuatu maklumat yang kita dapat di media sosial, kita perlu semak, sahkan dan juga sebelum sebar. Kita perlu semak dan sahkan sebelum kita sebar kepada orang ramai ataupun masyarakat di sekeliling kita ya. Jangan mudah terpedaya dengan apa juga maklumat yang kita terima di media sosial. Jangan cepat percaya ya. Perlu semak terlebih dahulu. Tidak pasti, jangan kongsi. Sebar fakta bukan dusta. Jom berhibur lagi untuk malam ini bersama-sama dengan Kumpulan Kristal. Lagu ini Nurani, Sabah FM, bagus pak.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus, Pak. Sentiasa di hati.

0: Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Golongan muda diseru menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya. Yeah.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu idealisme yang berani menolak penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilihat sebagai antara asas penting dalam membentuk masyarakat berintegriti serta mengutamakan tabir urus yang baik. Golongan muda yang punya pendirian tegas perlu diangkat demi memastikan negara terus bermartabat dan berdaulat. Jelas beliau, sesuatu perbuatan perlu dinilai berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan tanpa mengambil kira latar belakang kaum.
1: Sebagai anak muda yang mahu bangsa dan negara ini bermartabat dan berdaulat, tidak senang dan benci dengan penyelewengan, rasuah dan pemimpin-pemimpin yang guna kuasa untuk mengaup kekayaan. Kerana anak-anak tahu ramai yang masih baik. Angkat mereka yang baik. Jangan tolak orang-orang yang jelas rasuah dan menyeleweng.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikenalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Literasi pertahanan dalam kalangan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Rock Low.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di konti rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad untuk jam yang terakhir R&R edisi Sabtu hari ini, hari ketiga kita berada di bulan yang ke-10 dalam tahun 2026 ini kan, 3 Oktober 2026. Pejam celik cepat sangat masa berlalu kan. Sekarang sudah pun bulan yang ke-10 dalam tahun 2026 ini, berbaki 2 bulan saja lagi kita akan melangkah ke tahun baharu pula, tahun 2027. Jadi apapun bagi anda yang telah pun hajatnya telah pun tertunai untuk tahun ini, syabas dan tahniah. Dan bagi yang belum lagi, jangan berputus asa, kuatkan tekad, teruskan asa, teruskan usaha anda untuk mencapai apa yang anda impikan. Wan doakan semoga semuanya dipermudah dan anda dapat mencapai apa yang anda impikan. Tiada yang mustahil ya, jika anda berusaha dengan gigi diiringi dengan doa dan juga tawakal, berserah pada Allah SWT. Tapi perlu berusaha terlebih dahulu. Ya, okeylah. Sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan nak sapa kawan-kawan pendengar kita yang bersama-sama kita menerusi laman Facebook rasmi Sabah FM. Semalam buat Muhammad Syahirazmi Rosli yang berada di Sandakan. Juga seterusnya rakan kita, Timbul di Tawau, Julia Ayang Marikan. Juga kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Kinabatangan. Terima kasih. Juga kita ada James Pangiran, Ramli Lee, Saljia PI, Umar Wira Arkusumar juga pun ada. Terima kasih. Seterusnya Tantari dan Mas Mira, juga Muhammad Yusof. Itu antara rakan-rakan kita yang bersama kita di FB rasmi Sabah FM. Dan untuk anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Semoga sama sampai ke mana juga destinasi anda tuju. Pandu cermat, jiwa pasti selamat. Dan semoga ruangan Rock Lu ini dapat memberi anda kesegaran, menyegarkan anda dalam pemanduan malam ini. Okey, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi anda tuju. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. Ini dia Henny Black, lagu ini hanya dalam lagu Sabah FM. Bagus bang.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Apra Sabah FM.
2: Rock Lu hanya di Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Baik, kita baru saja berhibur bersama-sama dengan kumpulan Budak Kacamata dengan lagunya yang berjudul Bintang. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 2002 ya, dan tahun ini lagu tersebutlah pun berusia 24 tahun, sama seperti umur Wan. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan sedar tak sedar ya, Wan akan mengakhiri tugas Wan untuk hari ini untuk R&R edisi Sabtu hari ini, 3 Oktober 2026. Apapun, sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda yang terus dengarkan siaran Sabah FM bermula pukul 6 pagi tadi, R&R bersama dengan DJ Dali 6 pagi hingga 12 tengah hari, dan seterusnya disambung pula oleh DJ Clay 12 tengah hari hingga pukul 6 petang, dan juga bersama-sama dengan Wan 6 petang hingga 12 tengah malam. Apun, semoga anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun disajikan, dan juga apa saja informasi yang dikongsikan sepanjang hari ini, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan insyaAllah siaran Sabah FM akan kembali bersama-sama dengan anda esok bermula pukul 4 pagi dalam rentak 4-6, dan selepas ini pula pukul 12 tengah malam kita akan sambung siaran nasional FM. Esok RR hujung minggu, rilis dan rehat di Sabah FM, anda akan ditemani oleh Kakak Cik. Okay, apapun, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siaran Sabah FM pada minggu depan. Okay, untuk itu, assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi esok malam, dan selamat berehat.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Ricky Martin dengan She Bang memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Berhantu di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan untuk Nasional Game Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Game Berhantu semua okey? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, jangan tidur dahulu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan untuk anda. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Spider dengan Aladdin, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok, membawa kita ke 12:26 minit tengah malam pada waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. 4 Oktober 2026, ada yang menyambut hari lahir. Ramai. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga hari lahir tahun ini membawa 1000 keceriaan buat diri anda, ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik saja untuk hari lahir tahun ini. Dah dapat hadiah, dah potong kek, dah tiup lilin. Belum lagi. Dan kata belum lagi bang. Esok ataupun pagi nanti baru nak pergi. Okey. Sambut hari lahir dengan keluarga tercinta kan. Kebetulan hari ini hujung minggu, ramai yang tak bekerja, ramai yang rehat dekat rumah. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas mereka yang sedang bekerja, bertugas pada waktu ini. Galas tugasan anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat dalam melaksanakan tugas tu ya. Yang sedang memandu pada waktu ini, macam biasa, jangan laju-laju. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau anda disaman, jangan salahkan saya. Sebab anda tak ikut peraturan, jangan main-main tau. Sekarang setiap kereta ada dashcam, semuanya boleh merakamkan pergerakan kita. Zaman dah canggih dah sekarang ni. Ada je bukti-bukti kan. Ada yang sebelum ini kes-kes langgar lari dan sebagainya, dapat ditangkap. Jadi berhati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang mencari rezeki juga, selamat mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang semua, kasih horn untuk Nasional Game Berhantu. Bang-bang-bang. Ribut peti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Muka, Darul, Tanjung Manis, Betong, Kabung, Miri, Marudi, Beluru, di Sabah, di Tawau, Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini lagu ciptaan Benny Arjuna, Def Gepsi, Ibu Kota Cinta. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Syaham, Search dengan Langit dan Bumi. Minit tengah malam pada waktu ini. Ada yang tengah termenung jauh tu, melihat bintang di langit, melihat bulan di atas. Kenapa termenung? Resah hati, susah hati. Berdoalah banyak-banyak ya, sebab kita jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada orang nak dengar je kan, rintihan hati kita. Tapi percayalah, Allah Maha mendengar. Jadi teruslah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kita. Mana ada geng-geng berhantu? Ada yang katanya penat bang, baru balik daripada SIC Sepang ni ah, tengok Formula 1 ataupun Formula 1 ya. Tapi jangan risau, masih lagi berlangsung Formula 1 untuk hari ini 4 Oktober 2026. Dan anda juga boleh tonton di RTM yang kami bawakan khas untuk anda. Dah lama Formula 1 tak ada dekat Malaysia. Tahun ini boleh ada pula kan. Dan ramai pengunjung dikabarkan. Semalam saja 100,000 lebih pengunjung ke sana. Dan saya percaya hari terakhir pastinya lagi ramai untuk menyaksikan depan mata. Ada yang kata tengok kat TV lagi best bang. Dia sebenarnya tengok kat TV dengan tengok real depan mata berbeza tau. Tak percaya, pergilah kalau ada perlumbaan Formula 1, MotoGP ke, tengok depan mata. Dia punya suasana tu lain berbanding kita lihat dekat TV. Sungguh. Afif Nusyazah melaporkan diri bersama dengan saya. Ita Chot juga hadir dari Ipoh katanya. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Kita layan lagu-lagu terbaik. Princess Sue, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu. Razak Balangi, Jumizan Atan dari geng wakaf kampung Kang Kangkar Caah. Ada rakan-rakan dekat sana katanya. Atan, Ajis, Bai, Miss Jo, Lan, Mat dan juga Man Buntal. Muhammad Rabai, Mat dari Meru Kelang, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Biana Rosiliana, Apu Arminang, Asna Asrani. Kita ada juga Mona Rahim dari Cemo Perak, Nini Ani, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, UPS, Kuala Terengganu, cuaca sejuk baru lepas hujan. Siapa lagi? Selamat Kamarun, geng 14 Wakaf Caah, terus cemerlang dan senang lah. Mantap. Kita ada Dark Red juga. Kita ada Nida Wahida, Akila Melson, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Tantari Mas Merah, Bida dari Salju, Pontian, Johor, Juasmizi Abdullah, Pucung, Selangor, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jamaah Aloha, Juria Jaafar, Pak Su Omar. Kita ada juga Mami Zaidah, Zaitun Abdullah, Astani Batola, Nur Azila, siapa lagi? Nur Isa, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, Nani Ani, Suhai Nizam Kabel. Malam minggu ni kita layan lagu-lagu yang menggambit kenangan masa muda-mudi. Sekarang bukan, sekarang muda juga tau. Sekarang masih lagi remaja, tapi remaja purba lah. Zaman-zaman dulu kan, flashback pakai public phone, kita beratur sepanjang-panjang nak call buah hati kata dia. Cik Zamani, Cik Awang, Ahmad Nurul Amri, Izzah KBE, Timbul Tawar, Zaid Zuraini, Yahman Roy dari KK Sabah, Jalatun Gansok juga dari KK Sabah, Ahmad Abbas, Layan GBH malam minggu. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng TikTok saya? Jangan lupa terus ke live TikTok Nasional Game Bunuh Hantu.

0: Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, yes!

LSP di sini dengan Hairan bin Ajaib. 1:04 minit pagi. Hairan bin Ajaib, eh? Sekejap je masa berlalu kan. Dari tengah malam dah masuk ke pagi. Ciri-ciri selalu. Jangan termenung sangat, jangan sedih-sedih, jangan kita fikirkan apa yang berlaku semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Biarkan ianya berlalu. Hari baru kita mulakan langkah yang baru. Setiap hari adalah hari di mana kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Belum terlambat lagi. Ada yang kata dah terlambat ni bang. Oh, belum lagi. Tak ada yang terlambat. Selagi nafas ada, selagi nyawa di kandung badan, belum ada yang terlambat dalam hidup kita. Baik, bagi mereka yang berada dekat Rumpin, jangan lupa memeriahkan jualan Agro Madani, ya. Hari ini hari yang terakhir, datang ramai-ramai. Saya suka pergi jualan Agro Madani ni. Sebab apa? Sebab Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, eh, menyediakan pelbagai barangan dengan harga yang sangat-sangat murah daripada harga pasaran, tau. Betul. Jadi dapat jimatkan belanja kita. Bagi mereka yang berada dekat Kuala Terengganu, jangan lupa 21 hingga 25 Oktober jualan Agro Madani akan berada di sana. Dan program yang sama turut akan dilaksanakan di Melaka pada hujung bulan ini dan juga Sarawak pada November sebelum lokasi terakhir di Johor. Dan dekat Rumpin ini sebenarnya antara usaha FAMA memperluaskan lagi pelaksanaan jualan Agro Madani Mega ke kawasan luar bandar selain menawarkan barangan agro makanan pada harga antara 10 hingga

30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi sama-sama memeriahkannya. Mereka yang berada dekat live TikTok, selamat pagi semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ui, seronok. Fikri 92, Mamex Abang Lori, pom-pom-pom, dia katanya. Kita ada Carol dari Kulim, Zaini Arsyad, Zaini Omar, Pak Domin, kita ada Cik Mas dari Johor, Jilong, Panggilia, Izora, Alan Burger, Geni, Drive Penang, FND, Noh. Kita ada Joe juga, Azlan Adnan, Sabria Awang, Virginia Vanessa, Ida 78, Fairuz Ahmad, Ainun Putih, siapa lagi? Putri Lilin, Saiful Zulbahari, Muhammad Zakri, Black and White, Syah JB84, ada... kita ada juga Ayah Otai Reda, Abang Rela kita turut hadir. Mantap Abang Rela. Zakatin, Mede 26, Karim Hamid, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Jajah 83, Remy 78, Junaidah Kamarin, ada Enbar 76 dari Tawau, Ida Kairi Pasir Mas, Kelantan, saya Mak Isa, Kupu-kupu Beracun, Putri Farisha dari Kelantan juga, Hayana dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Ramai tau pendengar di Brunei. Ramai kawan-kawan saya di Brunei. Razali Razak, Sungai Palang, Kedah, Malak Acid, Mawar Jingga, Mutiara Delima, Nur Cahaya Perlis, Khairul Zamani, Muhammad Nur, Ati Azriati, Siti Tanjung Perak, Junaida Ilyas, Azlan Abdul Wahid, Ami Saujana. Kita juga ada Ani, Jasmida Junaid ataupun waknya, waknah daripada Yani Johor. Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Amizan Karim, selamat pagi, selamat pagi. Wan Dio, Azhar Jalani, JB hadir. Tin tin tin, pom pom pom. Mantap. Okay, hari ini hari Ahad 4 Oktober yang berbahagia. Yang berbahagia kepada siapa? Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya pun ada 3 jemputan kahwin untuk hari ini kan. Kalau dulu-dulu kerja kahwin kita masih ingat lagi kan. Seronoknya. Sebab apa? Sebab kalau malam-malam begini kita rewang beramai-ramai, potong bawang, potong macam-macam lagi lah. Lepas tu dekat dapur tu, orang dapur masakkan sup, tulang, ada roti, sambil-sambil kita bersembang menyapa kan. Seronok je. Sekarang dah kurang lah, banyak dah pakai catering kan. Jadi selamat pengantin baru untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkatilah. Semoga diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, dikurniakan mawaddah dan juga rahmah. Jadi selamat menempuh hidup baru. Kalau untuk lelaki, jadilah imam yang terbaik untuk keluarga anda. Ini dia, Kompang di Palu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir Abul Daud di Chalin, membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi kan. Jangan tidur dahulu. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negara semakin baik sebenarnya. Syukur kan. Kecuali ada 4 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Satu di negeri Sarawak, satu di Johor, satu lagi di Melaka. Kita harap jerebu ini akan segera berlalu sebab dah ramai dah sakit tekak, macam-macam lagi lah. Bahaya tau jerebu ni, terutamanya pada kanak-kanak, terutamanya bagi mereka yang ada sakit semput, asma, ada yang sakit jantung, pada apa, orang-orang yang lebih berusia kan. Sangat-sangat bahaya jerebu ni. Nampak macam itu je, nampak macam asap tu je. Tapi asap jerebu ni boleh mendatangkan penyakit, boleh jadi sesak nafas, macam-macam lagi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kalau tak ada aktiviti luar rumah tu, kita kurangkanlah keluar rumah. Relax dalam rumah, relax-relax, tenang-tenang. Layan TV, layan keluarga, sembang-sembang, sama-sama masak kan. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Ramai yang melaporkan diri, Abang Latif antaranya yang baru hadir. Ada Nisa Jerantut, ada Musang Berjanggut 57, Ida Comel Bensha, Wife Zam, Merpati Putih Iza, Azila MTJ, Rukia 65, Azrina Mansur, Semut Api, Nazrul Helmi, Mama Mira, Andi 83, Rashidah Halidi, Puteri Nurah Kaliza, ada Abel Didin, Suela 79, Hati J, Lavender Girl, Siti Orange, Ila 20, Umiza, Aim Kuala Kubu Baru, Marina Yatim, Mawar Anggun, Kasut Dah Buruk, Mamat Saubari, kita ada lagi siapa? Ramai ni, ramai ni. Rohani dia kata luncur terus. Zubaida Edah. Kita ada Tiger Aini juga yang melaporkan diri. Alan Burger Geni, Dry Penang hadir, Abang Manis. Selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger, semua okey. Yang berniaga warung, kedai makan, ada yang tengah menjamu selera. Oh, sedap makan tom yam, ikan siakap tiga rasa saya nampak. Ui, kailan ikan masin, telur dadah, sup campur. Ui, selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, rezeki yang baik. ET 90 Ajib 8189 Napi Abang Lori pom pom pom. Okey, tadi kita dah layan daripada awal lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala, ada juga lagu joget, ada juga dangdut, ada juga Hindustan kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil, lagu yang mungkin mengimbau kenangan, kenangan yang sentiasa tersimpan di hati. Bahkan ada waktunya kita juga akan meniteskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil, dengan lagu ini, lontaran suara Datuk Zian Azin menerusi lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kasih Ku Pertahankan. Jadi pertahankan mata anda untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak.
2: Ini tiba masanya Zone

Persembahan Gemulan datang dengan lagunya Sayangku. 1:58 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu tu. Ada yang nak tidur ke? Alah, relax. Ujung-ujung minggu ni jangan tidur awal. Tapi bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah kan, hari Ahad sekolah. Hari ini hari Ahad adalah sesi persekolahan. Ada yang tengah gosok baju sekolah tu. Gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah lipat kain pada waktu ini. Inilah masanya katanya ada nak lipat kain bang. Dah seminggu dah kain tu berlonggok dah. Saya sendiri pun kalau tanya saya perkara yang saya paling lemah adalah lipat kain. Saya tak tahulah kalau saya lipat kain tu boleh jadi macam roti kirai tu. Baik-baik kain tu elok je berlipat. Kalau saya yang lipat entah jadi macam mana dah. Ingat lipat kain ni tak penat ke? Penat tau, duduk je sakit pinggang kita. Baik, kita juga mengharapkanlah dalam negara kita ni golongan muda akan terus memperjuangkan tanah air, terutamanya golongan muda, golongan belia, kerana mereka bakal memimpin negara kita di masa akan datang kan. Jadi golongan muda juga perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuhkan perpaduan juga, dan juga menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara kita. Dan kekuatan itu sebenarnya penting untuk mengangkat martabat negara kita serta memastikan sebenarnya kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Dan setiap individu juga berhak memperjuangkan kepentingan kaum ataupun agama masing-masing. Namun perkara itu sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan juga masa depan Malaysia ya. Tapi kita mengharapkan jugalah, kita tak nak menjadi macam negara-negara luar yang lain kan. Beberapa negara yang pernah berpecah akibat konflik serta kebencian yang berpunca daripada perbezaan kaum dan juga agama. Lepas tu ada juga anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, memecah belahkan dengan memberikan kata orang tu pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu yang kita tak nak tu. Menolak pemikiran negatif hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Selain daripada bersama-sama membina sebuah negara yang hebat dan juga kita sekaligus mengekalkan keharmonian sedia ada, kita mengharapkan golongan muda mampu menyokong kemajuan negara selain bersaing di peringkat global. Rabia Hashim melaporkan diri. Botak Bahau juga, Asrin Hasan, Latifah Zamzuri, Muhammad Nazir, Nurin Shida. Kita ada siapa lagi? Salju Rindu, Zarul E, Daman Sufi, Nur Pineng, Jamaluddin Ahmad, Nagos Burger, Daman Sara juga masih lagi mendengarkan GBH pada waktu ini bang, katanya. Rinova, Din Taiping, Asmadi, Alu Gajah,

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

komposer untuk lagu ini adalah Syari Amri. Black Rose dengan Penantian. Penantian itu satu penyiksaan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihatkan penantian yang panjang itu mengajarkan kita tentang apa dia? Tentang erti sebuah kesabaran. Bagaimana lelahnya kita berjuang dan juga berharganya sebuah pengorbanan. Penantian. Yang sedang menanti anda di rumah. Jadi kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati. Ramai yang sedang menanti anda di rumah, terutamanya keluarga anda. Dia mahu menyambut anda dengan sebuah senyuman, sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah tangisan. Jadi tolong pandu dengan cermat. Jiwa pasti selamat. Ladies, taxi driver Niza. Kita ada siapa yang lagi melaporkan diri? Lutz Corner, Farhan Samsudin, Muhammad Azmi. Kita ada juga ada Khairul Aswad, Mr. Evo, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Sang Ruminan Empire, Razali Muhammad, ada Manci, ada Encik Azmi, Salina, Ati 80, Sis Erna, Mr. Zek 84, Abang Lori, mantap, pon-pon-pon, Wang Spawi, Sally Boyska, Makan Lalu, Mami Zai dari Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang melaburkan diri. Baik, kita tahu sekarang dah masuk 4 Oktober. Tak lama lagi, tak lama lagi. Jumaat depan ni je. 9 Oktober insya-Allah Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang berdebar-debar menantikan apakah bentuk belanjawan tahun 2027 ini, bagaimana bentuk bantuan, bagaimana bantuan-bantuan untuk B40, M40, T20, juga bantuan untuk isu mahasiswa sebenarnya yang berdepan dengan kekangan kewangan, termasuklah tidak mampu menampung keperluan pengajian dan juga terpaksa berhutang, juga akan insyaAllah akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Dan perkara itu sebenarnya kalau kita lihatkan antara isu yang perlu didengar dan juga ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak tercicir dalam pendidikan. Masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Kerana Malaysia ini mempunyai kekayaan dan juga sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan, khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Kita tunggu je lah, kita tunggu je lah. Mudah-mudahan ada berita gembira, ada berita yang baik. Tapi saya percaya ada berita baik untuk semua golongan menerusi belanjawan 9 Oktober 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan. Lirik juga oleh Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan. Persembahan daripada Farah. Tangisan dalam kerinduan. Terus layan, terus dengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti luncur.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

persembahan kumpulan EYE dengan lagunya Bimbang Serempuan Kasih Terbuang. Lagu ini membawa kita ke 2.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Game Berhantu. Berteman dengan pemilik suara ini, kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi ya, dengan lagu-lagu terbaik. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil, teringatkan kenangan lama. Kenangan manis mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit, kalau kita kenang-kenang selalu pun bahaya juga kan. Takut luka lama berdarah kembali. Ada juga geng burung hantu yang baru saja nak bangun, nak cari rezeki. Jadi selamat untuk mencari rezeki ya. Meskipun hujung minggu hari Ahad, rezeki nak kena cari juga, terutamanya kepada peniaga-peniaga kan, yang buat kuih, macam-macam lagi. Meniaga ni satu pekerjaan yang bukan mudah tau. Meniaga ni, tak meniaga tak dapat duit, tak meniaga tak ada rezeki masuk kan. Nak cuti lama pun tak boleh juga. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi apapun, selamat berniaga lah untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Saya doakan semoga perniagaan anda setiap hari semakin maju. Yang berniaga makanan tu, berniaga makanan ni senang je. Zaman sekarang zaman tular, zaman viral. Kalau masak tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah. Percayalah, semakin hari akan semakin ramai pelanggan anda. Baik, bagi mereka yang ada urusan di Parlimen, untuk ini untuk orang ramai yang mempunyai urusan di bangunan Parlimen, jangan lupa untuk gunakan perkhidmatan van perantara percuma laluan dari T851 antara KL Central dan juga bangunan Parlimen, mulai 5 Oktober hingga 22 Disember ini, sebagai alternatif perjalanan bagi membantu mengurangkan kesesakan dan juga isu parkir di kawasan Parlimen. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan itu disediakan sempena pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, dan perkhidmatan T851 menawarkan solusi pilihan perjalanan yang lebih mudah bagi mereka yang mempunyai urusan di bangunan Parlimen, membolehkan pengguna merancang perjalanan dengan lebih lancar dan juga selesa ya. Jadi van berkenaan beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam, dan kekerapan perkhidmatan adalah setiap 30 minit pada waktu puncak, iaitu 7 pagi hingga 11 pagi dan 4 petang hingga 8 malam, manakala setiap 60 minit di luar waktu puncak. Jadi siapa-siapa yang ada urusan di Parlimen, sebab dekat Parlimen ni parkir terhad tau. Kadang-kadang bila kita masuk bangunan Parlimen tu, nak parkir tu oh memang susah tu. Jadi gunakanlah perkhidmatan yang telah pun disediakan secara percuma je untuk anda. Dan 6979, selamat pagi Fero dari Riau. Terima kasih pendengar kita di Riau. Sang Sapurba Wan Nur Irwan. Kita ada Faris Huzaifah, Farif Hakimi, Syahban Bakery, Azri Aziz, Bentong Girl pun hadir, Intan Abdul Kadir, Maisara Marina, PN98 Budak Felda, ada Zaza Muhammad Rusli, ada Zarins, Modi Saad, Matiso, One Legend, Sony Wong, Yung Iza. Terima kasih. Ajimi juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya, Anak Utara Channel. Luncur terus Abang Manis katanya. Oh, Bad SB masuk. Okey, jom kita sambung lagi menangis. Menangis tepi bujur katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rushdi Syairo, lirik pula oleh Jui. Persembahan daripada Nur Sheila dengan lagunya Menangis Dalam Hujan. Bagus juga bila kita menangis dalam hujan ni kan, orang tak nampak air, itu air mata ke tidak kan.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Jutaan Wan Zul, lirik oleh Adinda Amiru, iklim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3.26 minit pagi waktu ini. Oh ya, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa yang akan berlangsung lagi 2 hari, berbaki lagi 2 hari lagi, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita datang, sama-sama kita dengarkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran. Kalau konsert boleh penuh, kenapa tidak Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, kan? Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, tak jauh pun nak ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Ada juga yang nak datang dari luar, nak datang dari Melaka, dari Johor, datang dari Terengganu, dari Pahang. Jom sama-sama kita memeriahkan Majlis Ilmu. Juga akan disiarkan secara langsung di National FM nanti, dan juga di TV1, Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2026. Dan kita mengharapkan juga Qori dan Qoriah dari Malaysia dapat Johan, kalau boleh dapat Johan. Kita lihatkan sejarah Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, ramai Qori dan Qoriah dari Malaysia telah pun memenangi Majlis Tilawah dan juga Hafazan, ya. Ada kawasan dilanda hujan, ada katanya sejuk je bang cuaca. Alhamdulillah, biar sejuk cuaca. Cuaca panas pun biarlah cuaca panas, kan. Itu semuanya rahmat Allah SWT. Walaupun cuaca panas, hati kena sejuk selalu. Jangan hati panas-panas je. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menembakkan negeri Sabah di Tawau dan juga Semporna sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Azu, ada Zeno, Linda Kitchen melaporkan diri. Zura Fairuz, Siti Khalija, Ina 1075, driver lori TPC dari Port Klang, Noli Halim, ada Hello, ada Abang Long Awang dari Bintulu, Ayu Wulandari. Ini pendengar kita dari Jawa Tengah katanya. Jauh tau. Dia pendengar National FM ni, terutamanya geng buruh hantu ni. Dia bukan saja daripada Indonesia, selatan Thailand, Singapura, Brunei, malah ada yang sedang mendengarkan di Australia, di London. Ibaratnya kan geng-geng buruh hantu ni mendunia lah. Yuyu katanya Kelantan panas bang, biarkan panas, hati kena sejuk ya Yuyu. Jangan panas-panas hati tu. Kadang-kadang bila cuaca kat luar sejuk pun, hati panas pun tak guna juga. Mona Rahim hadir dari Cemo Perak. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, seperti biasa kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab saya nak berikan anda untuk setengah jam ini hiburan tak berhenti. Lagu-lagu kenangan sebenarnya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an tau. Walaupun lagu lama, lagu koleksi 80-an, tapi banyak lagu-lagu yang masih lagi malah segar kita dengarkan pada saat ini, pada zaman ini, pada ketika ini. Kita nak mengimbau kenangan zaman remaja anda, zaman kecil anda. Mungkin ada yang masih kecil je, ada yang masih bersekolah lagi, masih bersekolah rendah, teringatkan kawan-kawan. Sebab kenangan itulah, ataupun dari masa lalu itulah kita banyak belajar, kan, bahawa tak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti sebenarnya. Dan tak semua jalan itu manis je kita lalui, ada kalanya pahit juga terpaksa kita tempuhi. Jadi walau apa pun akan ada hikmah di sebaliknya, akan ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, semua yang terjadi. Dan itu semua boleh dijadikan, kata orang tu, pembelajaran untuk masa yang akan datang. Dan tidak semua masa lalu itu menyakitkan ataupun menyedihkan. Tapi ada juga perkara-perkara yang membuatkan kita mampu tersenyum bila terimbau kenangan itu. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Ali Setan, lagu tahun 1986. Oji Dato' Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Siapa masih ingat lagi filem Ali Setan? Saya seronok menonton filem Ali Setan tu. Terus layan National Game Buruh Hantu.

0: nantikan 6FM7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Atan, lirik oleh Harun Abdul Majid, Black Dog Bone dengan Dulu dan Sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza kan. Sekarang zaman digital. Dulu kita selalu hidup dalam keadaan manual lah. Sekarang semuanya digital. Berbeza tau, berbeza. Ada baik dan buruknya. Dunia serba canggih. Zaman sekarang zaman internet, zaman di hujung jari. Tapi gunakanlah internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara yang positif. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi. Tapi kalau betul kita...
1: Baguslah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak je tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
5: Nah.
3: Ha? Esiau?
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
4: Saya Esiau.
6: Dan saya tujuan kekli.
7: Kamu yang soleh. Solid,
3: jangan lupa pakai tali pinggang keledar.
4: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang

0: sioknya zaman sekarang nih. Mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
1: Rentak 46 1.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Rentak 46 Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Dialah Rab, dialah Tuhan, hanya Dia yang kita sembah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan sesungguhnya kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu, masya Allah. Sahabat pendengar yang mulia, sambil selawat, mari kita ya bilang orang kalau tidak keterlaluan sambil tu pejam mata. Tapi kalau memandu jangan, ya yang memandu jangan pejam mata. Hiruhara kadang-kadang belanggar, na'udzubillah. Yang tidak memandu ataupun yang santai-santai, coba kuno tutup mata sekejap, renung ke dalam diri kita. Ya coba kuno pegang dada kita. Allah, dalam dada tu ada satu organ yang sentiasa berdegup. Kita bangunkah, kita tidurkah, degupannya tidak pernah berhenti, ya Allah. Dan degupan itu adalah degupan jantung kita. Bila jantung kita berdegup, maknanya kita masih hidup, sahabat yang mulia. Allah masih pinjamkan kita sifat hayatnya. Allah kasih pinjam kita untuk kita hidup di dunia yang fana ini. Makanya jangan lupa, sahabat yang mulia, setiap saat Allah Ta'ala itu tidak pernah melalaikan kita. Allah tidak pernah buang kita. Allah tidak pernah sia-siakan kita. Allah sayang sama kita. Makanya wajar sebagai hamba kita selalu beringat. Ya, bila kita bernafas, bila kita pegang dada kita, rasa degupan jantung tu, kita terasa makasihnya Allah kepada kita.

0: walaupun kita buat dosa, walaupun kita lalai, walaupun kita abaikan tanggungjawab kita kepada Allah, tapi Allah Ta'ala tidak pernah membuatkan jantung kita berdegup, melainkan bila sampai waktunya ajal kita, yakni meninggal dunia. Sayang Allah sama kita. Maka renung sahabat yang mulia, kemudian ucaplah Alhamdulillah dari lubuk hati kita yang terdalam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sambung bicara kita kalam hikmah syair Arab ini. Yang ketiga kita tuntaskan pada hari ini. Apa dia kalam hikmahnya? Perkara yang kalau pergi, kalau sudah dia hilang, dia tidak akan boleh berbalik lagi. Apa yang ketiganya? Wathiqatu idha da'at. Wathiqatu idha da'at. Apa dia wathiqah? Itu adalah kepercayaan. Idza da'at, yang telah hilang. Ya Allah, ya Tuhan, kepercayaan kalau sudah hilang, dia tidak akan balik lagi. Orang yang percaya sama kita, sekali kita khianati dia, bila dia sudah tidak percaya sama kita, percayalah kita sahabat yang mulia, kepercayaan orang itu tidak akan lagi berbalik sama kita. Makanya jangan sia-siakan. Idza tumina khana. Ini dipesan oleh Nabi SAW. Ya, orang munafik itu apa? Bila dia dibagi amanah, dia khianat. Ya, idza tumina khana. Bila dibagi amanah, dia khianat dengan manusia. Dia khianat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh Ustaz, saya tidak khianat sama Allah, bah. Ya, tapi mengkhianati amanah terhadap manusia itu sama macam mengkhianati amanah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada posisi-posisi tertentu, wabil khususnya ya menyantuni manusia, kita ada amanah-amanah kita, maka itu harus kita pikul dengan sebaik yang mungkin. Kenapa? Kalau kepercayaan itu hilang, ya orang kita tidak akan berbalik lagi. Makanya buatlah kerana Allah. Dan kita yakin juga, tidak semua manusia itu nampak kebaikan kita betul. Tapi kalau kita yakin dan percaya, kita berbuat sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan, yakinlah kita, insya Allah kepercayaan orang itu nanti Allah yang campakkan dalam hatinya terhadap kita. Jangan kita sibuk menagih kepercayaan orang. Buat saja amanah itu, insya Allah kepercayaan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita tidak amanah, kalau kita tidak lakukan tugasan kita dengan sebaik mungkin, kalau kita tidak setia, kalau kita tidak melakukan dengan apa yang sepatutnya, satu kali kepercayaan hilang, wathiqatu idza da'at, maka bila dia sudah hilang, dia tidak akan lagi boleh berbalik. Maka ketika itu sahabat yang mulia, apa yang boleh kita buat? Nah, tinggal kita sabarlah kita. Makanya pulihkan balik kepercayaan itu dengan bersikap jujur dan amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Maka sahabat yang mulia, untuk siri kali ini kita bincang tiga perkara yang kalau dia sudah pergi tidak akan berbalik. Kata-kata atau ucapan yang sudah terlanjur tidak akan boleh berbalik lagi. Wazamanu idza madha, bila mana waktu yang telah berlalu pun tidak akan boleh balik lagi. Dan kepercayaan yang telah hilang juga tidak akan berbalik lagi. Maka jangan kita jadi orang yang menyesal. Ya, jangan kita jadi orang yang menyesal. Maka mari sama-sama kita muhasabah, khusus diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melimpahkan rahmatnya ke atas kita, membimbing kita, memberikan petunjuk taufiknya buat kita dalam menjalani kehidupan ini, insyaAllah. Jumpa lagi sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Alhamdulillah.

الأبدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

Masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya.

Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Masy'aril Haram di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.

0: Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
1: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus Bah.
2: Sabah FM.
3: Bagus Bah. Kota Belud 101.5 FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Anda bersama Kak Kaci dalam R&R Hashtag Relax dan Rehat. Terima kasih menjadikan Sabah FM pilihan anda pagi Ahad ini 4 Oktober 2026. Jom kasih kongsi sama Kak Kaci apa aktiviti anda hari ini. Awal pagi ni sudah mula hujan di beberapa tempat ni. Hati-hati, okey. Nanti Kak Kaci kasih kongsi ramalan cuaca untuk pagi ini supaya senang atur masa perjalanan kita, kan. Kekal bersama Kak Kaci sehingga 12.30 hari nanti. Hati-hati memandu dan selamat bertugas juga kepada anda, kita geng.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
0: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Jangan lupa untuk ikut kami di semua media sosial rasmi Sabah FM Bagus Ba untuk notifikasi info semasa. Baiklah, Kak Ji, kasi kongsi info cuaca untuk pagi ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan juga dijangka di beberapa tempat di pedalaman, pantai barat Tawau, Kudat, dan tidak hujan dijangka di Sandakan. Nah, itu dia. Boleh juga muat turun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Zafira di Sandakan, dia bilang cuaca di Sandakan cerah lit-lit. Macam malam ni betul pula kan? Apapun, lagu ini untuk Zafira. Selamat pagi. Semoga terhibur dengan lagu ini.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus banget.

R&R Hashtag Relax dan Rehat. Selamat pagi, selamat berhujung minggu semua. Pagi ini awal menyapa kakakci Emma di Beaufort. Dia bilang tadi hujan di Beaufort sekarang sudah berhenti. Nick Aziz, macam biasa dia run di tepi kereta api. Hati-hati ya, dari Kampung Beringis ke Kampung Kawang. Dia bilang dia berjoging. Aktiviti dia sampai ke petang, main bowling lagi. Nanti pukul 4 petang. Kekal sehat ya Nick. Timbul di pasar Minggu Tawau. Terima kasih kongsi apa aktiviti Sabli dan juga Syahir di Sandakan. Nek Mok di Sarawak, apa khabar kita? Amir dan Sofia, terima kasih dengar Sabah FM. Sebentar lagi utama 7 pagi.

0: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM. He's a one, he's a two.

0: Sebentar lagi Utama 7 pagi.
1: Baguslah.

0: menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal-China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan caj. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi

Hilang dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crena. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan Gunung Kinabalu ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik. Keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Bebas Sisi Iman di Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih apapun rutin anda pagi ini, pilihan kamu tetap Sabah FM Bagus Ba untuk menemani anda. Selamat memandu kepada anda. Semoga lagu-lagu yang Kak Haji kasih main ini menghiburkan anda juga. Hani dipapar, dibilang cerah, boleh sudah jemur kain. Dia tengah masak mie goreng udang kering. Wow, sedap tu. Dia di Kota Marudu, kasih kongsi KM sekarang ini cerah, okay. Dan anak bola dia kasih kongsi Bukit Garam cerah juga, mau panas sudah dia bilang. Terima kasih kasih kongsi info cuaca dan juga aktiviti kamu. Boleh jawab WhatsApp Kak Haji, okay, di 019 4904845.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus bah.

And our hashtag relax dan rehat. Baik, kalau tidak ada apa-apa program hari ini, apa kata pergi ke program Ritma Kinabalu, Rhythms of Kinabalu, yang sedang berlangsung di Padang Merdeka 2 hingga 4 Oktober ini, okay? Jadi hari ini hari terakhir, dan aktiviti hari ini yang bermula seawal 8 pagi ini di Padang Merdeka, aktiviti ataupun pengisian untuk hari ini adalah pertandingan senam seni Zon Sabah 2026, pertandingan mewarna kanak-kanak, dan juga Voice of Ethnic Rock 2026 Rhythms of Kinabalu, okay? Jadi datanglah beramai-ramai di Padang Merdeka, Kota Kinabalu.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

dengan lagu Maimunah, lagu yang cukup istimewa untuk wanita. Kalau dulu lagu Amalina, dia punya lagu tu genre pop balada, dan lagu tu untuk kekasih dan bakal isteri. Maimunah pula dia ada berentak dangdut, dan lagu ini sebenarnya nama anak yang dilahirkan Amalina selepas berkahwin dengan pasangannya. Menarik kan? Okey, buat anda yang sedang menuju ke destinasi sarapan pagi hari ini, pandu tenang-tenang, jangan terburu-buru. Semoga selamat sampai ke destinasi sarapan ya.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Nah, nah, nah. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
7: Wih, bukan nampak je tu.
8: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
7: Dengar cakap Benzulu tu.
8: Nah.
7: Ha? Eh, siau?
2: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
8: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
2: Saya Aisyau.
9: Dan saya tujuan Kekli.
10: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
7: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
2: Berhati-hati di jalan raya.
8: Dan jangan lupa pasang.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, insentif dan kemudahan perlu diperkuku tarik doktor ke Sabah. Jawatan Kuasa Khas dicadang tangani banjir kilat di Sepanggar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya, Christine Anthony dalam berita Sabah FM.